0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus hanya kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama, namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
4: Ini juga ringan, Pak. Lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
5: Betul.
4: Genteng berbasis.
5: Ini sabut kelapa. Ya. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Maluku karena karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus sambil kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama pinjamannya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026, yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak
15: 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur

0: etika, dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
1: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
2: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
1: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
2: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Niko, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
1: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.

0: dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
1: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Hosapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari

0: Jauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat tergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Fakta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, ayah bunda sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Inilah saat yang tepat pembukaan pendaftaran penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK, BPK, Penabur. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 hari Sabtu, 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SPP up to 25%, cashback up to 26% dan undian formulir. Promo-promo ini hanya berlaku didapatkan di spektakuler 1 ya. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah TKK SDK Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung, SMPK, SMAK, SMKK Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa dicek di Instagram BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung dan kita telah tersambung melalui line telepon bersama Bang Riko di sana ya. Halo, selamat pagi, Bang Riko.
2: Halo, selamat pagi, Kak Ardi. Gimana kabarnya di sana?
1: Sehat, alhamdulillah ya. Di sana sehat juga ya?
2: Sehat juga di sini.
1: Oke, siap. Sudah siap dengan laporan ya?
2: Sudah siap.
1: Silahkan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Terpantau telah terjadinya hujan di wilayah Tanggamus. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan akan terjadi di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan Lampung Utara. Dan masih adanya potensi hujan untuk wilayah Tanggamus. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah pesisir barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan pesisir barat. Untuk angin, secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 55 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.co.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Wekanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Wekanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Wekanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Yeni Ulistiana bisa kembali menemani Anda semua dalam program Majalah Udara. Majalah Udara kali ini dengan judul UMKM Membantu Kebutuhan Dapur dan Pendidikan.

Saudara pendengar, UMKM tidak akan berkembang tanpa dukungan kita. Mendukung UMKM tidak selalu harus dengan modal besar, cukup dengan berbelanja di warung dan toko lokal menggunakan jasa UMKM pendidikan.

berjalan. Saudara pendengar, UMKM bukan sekedar usaha kecil, ia adalah tulang punggung ekonomi, penopang dapur keluarga, dan mitra penting dalam dunia pendidikan. Semoga ke depan UMKM semakin kuat,

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

0: Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Teknologi digital pun dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, mulai dari perizinan hingga administrasi kependudukan. Harapannya, birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra masyarakat.
1: Saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong program literasi digital nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, agar masyarakat semakin cakap, semakin bijak, dan aman dalam menggunakan ruang digital. Di era digital seperti saat ini, media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga ruang membangun ketahanan sosial bangsa. Lewat program literasi digital, masyarakat diajak untuk saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa santun saat berbeda pendapat. Jadilah warganet yang cerdas dan bertanggung jawab, karena Indonesia yang kuat dimulai dari jempol yang bijak.
2: Radio Republik Indonesia SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Gema Lapangan Hijau di Udara. Pemeran, narator Dewi Agustinasari, Afrizal Rais sebagai Kakek Danu, pria 65 tahun, penggemar berat sepak bola, sangat mengandalkan Radio Republik Indonesia. Rinando Arvituala sebagai Rian, pria 17 tahun, cucu Kakek Danu, pemuda masa kini yang sangat melek teknologi.

0: dimanapun Anda berada, kick-off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Janto.
1: Malam itu di sebuah sudut rumah yang sederhana, udara dipenuhi dengan gemahas komentator RRI. Di saat banyak orang terpaku pada layar televisi dan gawai, Kakek Danu tetap setia pada frekuensi radionya. Sebuah kebiasaan yang tak lekang oleh waktu.
2: Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencobong serangan dengan kostum putih-putih. Tapi sayang, serangan dapat dipatahkan.
3: Kek, masih zaman ya dengerin bola lewat radio. Gambarnya kan gak ada. Mana layarnya hitam putih begini, lebih seru nonton live streaming pakai HP. Gambarnya jernih dan banyak highlight golnya.
4: Anda, zaman sekarang justru disinilah sininya. Cu, suara penyiar RRI itu melatih imajinasi kita. Dulu, waktu kakek seumur kamu, cuma radio ini yang bisa menyatukan kami sekampung untuk merasakan euforia piala dunia bersama-sama.
3: Iya deh kek, boleh juga sih suaranya bikin tegang, apalagi pas penyiar teriak gol, kencang banget bunyinya.
5: Bek kanan sudah kembali balik ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan tapi dengan cepat kirimkan.
6: Tuh kan, kakek pasti lagi asik dengerin RRI. Dari muda sampai sekarang gak pernah berubah hobinya, selalu asik kalau dengerin RRI.
7: Tim mana yang lagi tanding, kek? Biarin ikutan tebak skornya nih. Tim favorit kakek lagi main ya?
4: Benar sekali, nak. Ini pertandingan babak penyisian grup. Dengarkan suaranya. Atmosfernya sangat terasa. Bayangkan saja, pemain nomor punggung 10 sedang menggiring bola melewati dua pemain bertahan lawan.
5: Tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit.
7: Suaranya benar-benar jelas dan mendebarkan. Keren banget penyiar RRI. Cara dia melaporkan pertandingan benar-benar terbawa emosinya. Kita juga jadi ikutan deg-degan.
3: Iya, Kak. Ternyata dengerin radio enggak kalah seru ya. Enggak ada gambar, tapi imajinasi kita yang bikin pertandingannya jadi terasa lebih hidup. Apalagi kalau skornya tipis begini.
5: Berada kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah lakukan melambung tikar duel terjadi. Kali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti, datang lagi serangan Kanada.
1: Suara penyiar RRI di malam itu bukan hanya sekedar laporan olahraga, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan nostalgia sang kakek dengan cucunya. Melalui siaran radio, perbedaan generasi melebur menjadi tawa dan kebersamaan keluarga yang
5: namun kali itu. Serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor.
4: Alhamdulillah, peluit panjang telah dibunyikan. Tim yang kakek dukung menang malam ini. Terima kasih ya Radio Tua ini. Kamu selalu setia menemani kakek mendengar gema Piala Dunia.
3: Hehehe, hebat banget ya kek, tim kakek menang. Kapan-kapan Rian ikutan nemenin kakek dengerin bola di radio RRI lagi ya. Ternyata serunya gak kalah sama nonton di HP.
7: Iya kek, ini momen langka yang seru banget. Suara RRI benar-benar pemersatu kita malam ini. Sambil makan pisang goreng buatan ibu.
6: Lihatlah ya. Semangat.

0: Kakek untuk sepak bola beserta radionya menular ke anak-anak. Pertandingan yang luar biasa.
1: Demikian kami hadirkan mini drama Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran.

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan air bersih.
1: Membangun bangsa tidak hanya tentang infrastruktur yang megah atau teknologi yang canggih.

0: SDM Indonesia demi masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari manusianya yang hebat.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik kegembiraan perlengkapan sekolah yang baru, ada harapan-harapan besar yang disematkan. Ada orang tua yang bekerja ekstra keras demi membeli buku pendukung. Ada guru yang sudah merancang metode agar pelajaran fisika atau sejarah tak lagi terdengar membosankan. Dan ada siswa yang diam-diam berdoa, berharap tahun ini mereka bisa lebih percaya diri daripada tahun lalu. Tahun ajaran baru adalah tentang kemungkinan, tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang jeblok, atau tentang keberanian untuk mulai bergaul dengan teman baru. Sekolah bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekolah adalah laboratorium kehidupan, tempat kita belajar jatuh, bangun, dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

0: ingat ya, menjaga kesehatan itu bukan menunggu sakit, tapi dimulai dari peduli sejak sekarang.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRIW Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik.

0: Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus mendorong transformasi industri lewat program Making Indonesia 4.0 serta dukungan bagi pelaku usaha agar semakin berdaya saing. Karena Indonesia yang kuat adalah pondasi negeri yang maju. Dari UMKM hingga pabrik besar, semua berperan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Saat kita memilih produk dalam negeri, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. Industri bergerak, Indonesia bangkit.

Indonesia adalah rumah besar yang dihuni oleh beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah keberagaman itulah, harmoni menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa. Memperkuat harmoni sosial antar umat beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang saling menghargai, memahami, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika perbedaan dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai pemisah, maka kedamaian akan tumbuh dengan sendirinya. Sejalan dengan itu, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama. Budaya adalah jati diri bangsa, dari adat istiadat, kesenian daerah, hingga nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Dengan menjaga dan mencintai budaya sendiri, kita turut memperkokoh identitas nasional di tengah arus globalisasi. Mari kita rawat kebersamaan, kita perkuat persaudaraan, dan kita lestarikan budaya sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang. Karena Indonesia yang rukun adalah Indonesia yang kuat.

0: hari ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua dan kepada yang mendengarkan dalam dialog Lampung Menyala.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jerit rasanya
4: loh. 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardi Hussein kembali menemani Anda dalam Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan juga apapun tentang fasilitas yang ada di sekitaran Anda. Anda dapat laporkan, ungkapkan, ataupun ya sampaikan di sini di line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Kasih tahu sekarang bersama kami di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi, saya masih menemani Anda di acara Halo RRI ya. Dan Anda dapat menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun aspirasi Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik ya, pelayanan kesehatan atau apapun yang terjadi sekitar lingkungan Anda. Anda dapat melaporkannya langsung ke line telepon kami 0721269720 atau di WhatsApp 0811720709 ya. Segera kasih info kepada kami tentang fasilitas publik, pelayanan publik atau apapun yang Anda rasa kurang baik ya. Nah, ini tentang atap sekolah yang nyaris roboh ya, nyaris ambruk. Jadi ini kondisi sekolah dasar negeri 16 ya, SDN 16 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memprihatinkan. Para siswa dan guru dihantui rasa was-was karena atap ruang kelas sekolah yang nyaris roboh. Padahal ada 261 siswa yang mengenyam pendidikan di SD Negeri 16 Gedong Tataan. Pantauan awak media di lokasi pada hari Senin ya, di tanggal 3 Agustus, bangunan sekolah terlihat porak-poranda. Atap bangunan di kelas 2 dan kelas 3 yang sudah hancur mengancam keselamatan para siswa. Atap ruang kelas sudah lapuk dan bocor saat hujan, juga mengganggu saat kegiatan belajar mengajar. Nah, itu dia ya. Dan ini semoga menjadi perhatian dan segera diperbaiki, direnovasi nih sekolah ya, agar generasi-generasi muda Indonesia, anak-anak kecil kita ya, mereka bisa sekolah dan mengenyam pendidikan dengan rasa yang nyaman dan aman tentunya, dan dengan fasilitas yang nggak perlu mewah-mewah, tapi fasilitas yang cukup.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

101,9 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardusen masih menemani Anda dengan Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik. Silahkan ya. Oke, ini ada dari 085761 sekian. Pagi RRI, saya Dita dari Panjang. Saya ingin menyampaikan mengenai kondisi Jalan Yos Sudarso Bandar Lampung yang banyak berlubang dan bergelombang sehingga membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Jalan Yos Sudarso ya. Kerusakan tersebut juga sering menyebabkan kemacetan apalagi saat hujan karena lubang tertutup genangan air. Saya harap pemerintah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh agar jalan lebih aman dan nyaman serta dapat menunjang kelancaran aktivitas masyarakat. Terima kasih RRI, terima kasih juga ya untuk Anda yang telah menyampaikan ya. Ini semoga didengar. Ini kalau jalan begini ya yang berwenang ya. Dinasnya ya. Dinas Pekerjaan Umum ini ya. Oke, dan ini di Jalan Yos Sudarso Bandar Lampung ya. Semoga ini bisa didengarkan dan kami sampaikan ya. Jika tidak terdengar di saat siaran ini, nanti kami akan sampaikan kepada dinas-dinas yang terkait. Oke, terima kasih Dita dari Panjang ya. Baik, silakan untuk Anda juga yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720. Atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-7207-909 ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih di Pro 1 Halo RRI.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Husein, masih di acara Halo RRI ya. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik ya. Ini ada tentang SPPG Pandan yang sempat dihentikan sementara ya, dan sekarang kembali beroperasi katanya. Dan terus petugas Damkar Bandar Lampung evakuasi ular sanca dari rumah warga. Ada juga ini tentang angkot yang kian sepi. Nah ini dia ya. Karena satu-satunya angkutan umum yang ada di Kota Bandar Lampung ya, ini memang hanya angkot ini ya, untuk angkutan umum ya, ya yang memang angkutan umum yang, dan ini yang difasilitasi oleh pemerintah nih, yang kita pertanyakan mana nih, belum ada ya. Kalau untuk Bandar Lampung sendiri, angkutan kota yang dulu menjadi primadona transportasi masyarakat kini mulai kehilangan pamor. Di berbagai sudut kota, deretan angkot yang menunggu penumpang terlihat semakin jarang diisi. Bahkan beberapa trayek mulai berhenti beroperasi karena minimnya pemasukan. Selain perubahan gaya hidup masyarakat, kondisi kendaraan yang semakin tua dan kurangnya pembaruan armada juga membuat angkot kalah bersaing. Banyak warga menilai angkot kurang nyaman, tidak memiliki pendingin udara, serta kerap berhenti sembarangan sehingga dianggap kurang aman dan tidak praktis. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami, silakan sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik melalui telepon 0721 269720 atau WhatsApp 0811 720909. Jadi ya,

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI di hari ini ya. Dan terakhir dari Adi, sekali di darat tetap di darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda, menemani Anda dalam menjalankan aktivitasnya di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan kali ini kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar dalam acara Indonesia Sehat. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita juga nih. Ada Ibu Devi Elvina Rahma SGZ MGZ yang merupakan dosen prodi gizi klinis jurusan teknologi pertanian Politeknik Negeri Lampung. Bersama beliau nanti kita akan ngobrol ya tentang gizi seimbang bukan soal kenyang, investasi gizi usia produktif. Pendengar, penasaran tentunya ya, Anda bisa mengikuti acara ini nanti tentunya sebelum kami akan hadirkan acara Indonesia Sehat di siang hari ini. Kita akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu yang juga membuka ya kebersamaan kita di siang hari ini bersama Pro 1.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
7: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
6: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
7: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
6: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
7: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
8: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di siang hari ini kami kembali hadir nih dalam program Indonesia Sehat, program yang menghadirkan berbagai informasi kesehatan untuk masyarakat. Nah, di siang hari ini kita akan ngobrol ya tentang gizi seimbang, bukan cuma soal kenyang. Ini adalah investasi gizi usia produktif pendengar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Kak Devi Elvina Rahma, SGZ, MGZ, yang merupakan dosen program studi sarjana terapan gizi klinis Politeknik Negeri Lampung, sekaligus juga beliau merupakan pemerhati gizi masyarakat. Kita langsung aja sapa Kak Devi ya siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Devi.
1: Iya, selamat siang Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kakak?
1: Iya sehat, alhamdulillah. Mbak juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Maaf nih yang ngeganggu aktivitasnya nih di siang hari ini Kak. Nah Kak, tentunya kita terima kasih dulu nih ya, karena Kakak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol siang hari ini bersama Pro 1 dalam acara Indonesia Sehat. Dan kita ngobrol, kalau ngobrol tentang usia produktif ya Kak ya, banyak sekali nih anak muda yang rasa bahwa badannya nih baik-baik aja, fit-fit aja, meskipun mereka ini makannya sembarangan gitu kan ya. Tapi tentunya di ilmu gizi ada ya Kak ya istilah double burden of malnutrition ya, atau beban ganda masalah gizi. Nah mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Kak nih, apa sih dampaknya khususnya untuk kita yang ada di usia produktif Kak?
1: Oh ya, terima kasih kesempatannya untuk RRI. Saya bisa berbicara di sini. Oke. Double burden of malnutrition, atau lebih mudah istilahnya itu beban ganda masalah gizi, itu salah satu masalah gizi yang saat ini dihadapi oleh Indonesia ya. Jadi beban ganda gizi itu kondisi yang unik. Di satu sisi itu tren obesitas atau peningkatan berat badan orang dewasa itu mengalami peningkatan, tetapi dalam kondisi yang sama tersebut, orang tersebut mengalami defisiensi mikronutrien, atau misal anemia dan defisiensi lainnya. Jadi pada saat bersamaan dia mengalami obesitas dan juga mengalami kekurangan zat-zat gizi lainnya. Itu adalah double burden malnutrition ya. Jadi akibatnya apa sih untuk usia produktif, untuk kita-kita yang saat ini sedang belajar atau bekerja ya. Jadi yang pertama tadi, kondisinya mudah lelah, walaupun fit tetapi biasanya mudah lelah, mudah mengantuk, konsentrasinya sering turun atau tidak fokus, jadi mudah terkena penyakit, imunnya lemah. Dan yang paling berbahaya adalah nantinya bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung yang bisa dialami baik itu di usia produktif ataupun nantinya di usia kedepannya lansia gitu.
0: Oke. Nah, jadi dengan kata lain, ukuran badan yang terlihat berisi atau gemuk ini bukan belum tentu ya kecukupan gizinya terpenuhi ya Kak ya.
1: Iya, jadi biasanya orang-orang sering melihat, oh dia gemuk, dia berisi, itu tandanya dia gizinya cukup sehat. Belum tentu juga badannya gemuk atau berisi itu gizinya, semua gizinya tercukupi, karena kita tahu ada dua jenis zat gizi ya, atau makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, protein, sedangkan biasanya pada usia dewasa atau pada usia produktif, mikronutrien ini yang sering diabaikan atau kurang tercukupi. Ya, mikronutrien ini seperti vitamin dan mineral yang juga tidak kalah penting dari makronutrien gitu.
0: Oke. Nah, Kak, kalau misalkan kita nih baru mau mulai untuk berinvestasi nutrisi di usia produktif untuk memutus rantai beban gizi ini, ada nggak sih langkah praktis yang bisa dilakukan di pekerja sibuk sehari-hari, Kak?
1: Oke. Langkah praktisnya mungkin yang pertama otomatis menjaga pola makan. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, ada yang namanya Isi Piringku, itu program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi setiap asupan makan yang kita konsumsi sehari-hari itu harus dipertimbangkan juga, selain kenyang, selain karbohidrat, lemak dan proteinnya, itu juga harus kita konsumsi sayur dan buah. Ya, seperti Isi Piringku itu, kalau untuk orang dewasa sebaiknya setengah piring itu

0: Lalu L5 itu adalah lemak atau minyak, itu maksimal 5 sendok makan sehari. Itu jadi harus dibatasi konsumsi makan, pilih makanan yang tidak hanya kenyang tetapi juga mengandung zat-zat gizi mikronutrien lainnya. Misal karena kesibukan lupa konsumsi sayur atau buah, biasanya seperti itu ya pada usia produktif, carinya yang kenyang tapi tidak melihat kualitas dari makanan itu. Jadi mulai sekarang mungkin lebih dibiasakan untuk tidak hanya konsumsi makanan yang kenyang tetapi juga harus diperhatikan konsumsi serat, sayur, dan buah untuk mencukupi mikronutrien yang kita butuhkan sehari-hari. Selain itu juga otomatis setiap membeli makanan harus dilihat label gizinya, informasi gizi tadi, karena pembatasan gula, garam, dan lemak itu juga penting selain isi piringku. Jadi setiap mengkonsumsi makanan, snack itu harus dilihat kadar gulanya berapa, kadar garamnya berapa, sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari. Lalu yang terakhir, otomatis harus konsumsi air yang cukup, minimal 2 liter sehari, dan juga harus aktif untuk melakukan aktivitas fisik. Minimal adalah jalan kaki, yang disarankan adalah 10.000 langkah setiap hari. Gitu.
1: Oke. Nah, itu tadi ya, Kak ya. Nah, Kak, biasanya nih kesalahan pola makan yang paling sering nih dilakukan oleh anak muda ataupun juga pekerja muda itu apa aja sih, Kak?
0: Ya. Kesalahannya biasanya yang pertama misal skip sarapan atau enggak sarapan, tapi langsung kopi. Biasanya seperti itu, langsung minum kopi. Itu kan juga selain bisa berdampak ke skip sarapan, itu pasti akan mengurangi fokus konsentrasi dalam bekerja. Selain itu juga bisa menimbulkan terjadinya asam lambung atau kenaikan asam lambung. Nah, itu yang biasa membuat produktivitas kita dalam bekerja atau belajar itu berkurang nantinya. Ya, jadi sarapan itu penting. Sarapan tidak harus dalam porsi besar, misal nasi uduk atau nasi goreng yang dalam porsi banyak, tapi harus ada makanan yang masuk di pagi hari, karena itu kan kita fase puasa ya, dari kita tidur sampai kita bangun itu kan tidak ada makanan yang masuk sama sekali. Jadi tubuh kita itu kan berpuasa, jadi pada saat bangun itu kita harus mengisi makanan atau bahan bakar untuk kita melakukan kegiatan pada hari itu. Jadi sebaiknya sarapan itu tetap harus dilakukan, minimal misal makan kentang atau makan roti misal. Setidaknya ada makanan yang masuk setelah kita fase puasa dari tidur sampai bangun itu.
1: Oke. Nah, Kak, kalau ngomong soal sarapan nih, kadang-kadang masih suka kita sering ada yang dengar nggak usah sarapan, nggak biasa sarapan gitu kan ya. Atau ada yang ngomong sarapan tuh nggak penting gitu kan ya. Ada yang ngomong seperti itu nih, Kak. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya gimana sih, Kak, pengaruh dengan sarapan dengan produktivitas ataupun juga dengan kesehatan, Kak?
0: Iya, sarapan itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, sarapan itu fungsinya adalah mengisi ulang energi kita ya. Pada saat kita tidur sampai kita bangun, tidak ada makanan yang masuk. Jadi kadar gula darah kita otomatis akan turun. Nah, kalau kadar gula darah kita terlalu rendah atau turun, itu otomatis fokus kita akan juga menurun juga, mengganggu produktivitas juga. Jadi kesannya kita akan lemas, malas-malasan untuk beraktivitas pada hari itu. Jadi sarapan itu tidak harus makanan berat ya. Misal bisa saja dilakukan sarapan dengan konsumsi buah-buahan. Satu buah apel misal, atau telur rebus satu, atau pisang satu. Setidaknya ada energi atau makanan yang masuk untuk sumber energi kita setelah puasa dari awal tidur sampai bangun itu. Dari fase setelah puasa itu harus ada makanan yang masuk. Misal jangan sampai pada saat awal kita selesai fase puasa yang makanan yang masuk itu gula, kopi, itu kan kondisi

0: isinya perut kosong itu dapat menimbulkan kenaikan asam lambung. Itu biasanya yang dialami ya oleh pekerja-pekerja, misal skip makan tapi langsung minum kopi biasanya. Nah itu.
1: Oke, nah lalu gimana nih Kak caranya ngebedain rasa lapar yang sebenarnya dengan keinginan makan karena rasa stres atau kebiasaan Kak?
0: Oke, rasa lapar sebenarnya kalau kita itu rasa lapar itu kadang-kadang juga mirip dengan rasa haus. Biasanya kita kira itu lapar, ternyata itu haus karena tubuh kita kan juga butuh air ya, bahkan sebagian besar tubuh kita itu komposisinya kan memang air. Jadi memang makan itu sebaiknya kan sudah dijadwalkan, teratur jadwalnya ya. 3 kali makan besar, 2 kali makan selingan atau camilan kita biasanya. Jadi makan pagi sekitar jam 8 atau jam 7 itu saat awal mau memulai aktivitas. Lalu misalnya mau kopi atau teh itu juga boleh, misal coffee break itu sekitar jam 9 atau jam 10. Lalu makan siang sekitar jam 12 atau jam 1. Lalu nanti ada coffee break lagi sekitar jam 3, jam 4 sore. Lalu malam itu sebaiknya di bawah jam 7 malam itu sudah makan malam. Karena 3 jam sebelum kita tidur itu kita tidak boleh makan berat. Jadi dikasih waktu tubuh kita untuk mencerna makanan yang terakhir sebelum kita tidur. Karena pada saat kita tidur, otomatis proses pencernaan makanannya akan melambat karena kita sedang tertidur. Nah, orang Indonesia itu salahnya setelah makan itu juga selalu minum teh atau kopi. Padahal teh atau kopi itu dapat mengganggu penyerapan zat-zat mikronutrien tadi seperti vitamin dan mineral. Jadi sebaiknya teh kopi tidak diminum secara bersamaan dengan makanan besar atau makan nasi dan lauk dan sayur gitu.
1: Oke. Nah, Kak, ada enggak tips atau mungkin caranya nih supaya kita ini bisa tetap gitu kan menikmati yang namanya makanan cepat saji nih, Kak? Karena kan apalagi untuk orang-orang yang bekerja di luar itu kan mereka secara tidak langsung tidak bisa menghindari makanan cepat saji ini gitu ya, Kak ya. Ada enggak sih, Kak, cara atau tips mungkin untuk bisa menikmatinya tanpa kita harus mengorbankan kesehatan kita, Kak?
0: Oh ya, baik. Pasti tidak bisa menghindari ya untuk makanan cepat saji itu karena kesibukan atau waktu yang kita punya. Jadi makanan cepat saji tetap boleh dikonsumsi. Cuman harus dipertimbangkan lagi, misal di makanan cepat saji, misal ayam geprek, ada sayuran di situ ya, sayurannya harus dimakan. Atau minumannya pilih minuman yang misal jus, jus buah. Atau misal minumnya pilih air putih aja, jangan pilih teh manis atau kopi. Jadi makanan cepat saji tetap boleh dikonsumsi, tapi kan kita mempunyai kesempatan untuk makan itu 3 kali dan 2 kali selingan. Nah, di antara selingan dan waktu makan yang lainnya itu harus konsumsi buah dan sayur untuk mencukupi zat-zat gizi, mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Karena tubuh kita itu untuk mempertahankan imunitas, kesehatan, mood kita bekerja itu yang sangat mempengaruhi itu vitamin dan mineral. Kalau untuk makronutrien, karbohidrat, lemak, dan protein itu cenderung untuk membuat kita kenyang ya. Tetapi yang menjaga mood, menjaga hormon, dan lain sebagainya itu lebih ke vitamin dan mineral, imunitas. Jadi pada saat konsumsi makanan cepat saji, di satu waktu makan, di waktu makan yang lain harus konsumsi buah dan sayur atau waktu selingan, karena kita punya 5 kali kesempatan untuk konsumsi makanan ya, itu.
1: Oke, okay. Nah kalau berdasarkan pengamatan kakak selama ini kak, apa aja sih tantangan terbesar nih dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang saat ini kak?
0: Ya, tantangan terbesarnya yaitu ya mungkin karena di Indonesia ini banyak yang menyediakan makanan sehat itu dengan harga yang cukup pricey ya, cukup mahal. Jadi makanan yang sehat cenderung mahal, makanan yang kurang sehat, bukan tidak sehat ya, kurang sehat atau gizinya kurang seimbang itu cenderung harganya lebih murah, dapat mudah dijangkau dan lebih praktis pada saat ini. Jadi tantangan terbesarnya memang selain kesadaran dari setiap masyarakatnya juga belum terlalu bagus, itu ya memang kondisinya ya, kondisi di lapangannya butuh yang praktis, butuh yang cepat, itu cenderung makanan yang digoreng, makanan instan, ultra processed food, ya buah dan sayur itu harganya cenderung mahal. Nah itu memang tantangan terbesarnya ya. Cuman mungkin kalau di Lampung sendiri kan lebih makanan, bisa dilihat makanan tradisionalnya seperti seruit itu kan juga dia sudah termasuk gizi seimbang ya, karena ada lauk hewannya, lalu ada sayur-sayuran, lalapannya itu sebagai sayur-sayuran, itu sebenarnya sudah satu kali makan sudah sesuai dengan panduan gizi seimbang ya, ada lauk, sayur, makanan pokok. Sebenarnya kalau sayur dan buah, jika memang sayur dan buahnya mahal, memang bisa ditemui sayur dan buah yang ada di sekitar kita aja yang harganya memang cenderung masih bisa dijangkau. Itu misal lalapan, timun, tomat, itu yang cenderung mudah didapat dan masih bisa dijangkau. Kalau buah mungkin buah nanas di sini kan juga banyak ya yang apa, produksi buah nanasnya, atau buah pisang itu juga sangat baik gitu untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kita. Itu.
1: Oke. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini, ada enggak sih pesan untuk pendengar kita saat ini yang sedang berjuang nih di usia produktif ini, Kak?
0: Oh iya, pesannya ini ya, tubuh kita yang kita gunakan bekerja setiap hari itu salah satu aset termahal yang kita miliki. Jangan sampai pada saat ini kita bekerja di usia produktif ini kita bekerja mati-matian, tapi nantinya pada usia lanjut atau usia tua kita malah uangnya habis untuk berobat gitu. Karena pada usia muda kita tidak menjaga kesehatan kita, nantinya dapat menyebabkan kita timbullah banyak penyakit di usia lanjut gitu. Jadi investasikan gizi seimbang itu di saat usia produktif ini, agar di usia tua kita terhindar dari masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kesalahan pada usia-usia produktif, kesalahan konsumsi makan pada usia-usia produktif gitu.
1: Baik Kak, terima kasih ya Kak ya, ini sudah meluangkan waktunya nih bersama Pro 1 di siang hari ini. Sehat selalu ya Kak ya, nanti benar-benar kita bisa ngobrol lagi.
0: Untuk penonton RRI
1: Baik.
0: Lampung.
1: Baik, selamat kembali beraktivitas Kak, selamat siang.
0: Siang, terima kasih.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Kak Devi Elvina, pendengar yang merupakan dosen prodi gizi klinis jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya akan bermanfaat untuk kita pendengar. Yang perlu kita ingat bahwa gizi seimbang bukan cuma soal kenyang aja ya pendengar ya. Dan mulai dari sekarang kita mungkin bisa mulai nih memperhatikan apa yang kita konsumsi ya pendengar. Baik, kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi ini untuk Anda. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan, ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026, pendengar. Dengan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Sekali lagi, Anda bisa mengetahui informasi lebih lanjut melalui Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Pendengar, kami akan masih terus menemani Anda sesaat lagi menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia, Aryna Sabalenka, memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: suatu pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Stop our game, so yeah, happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7-7-6-6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri pengantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. Commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies now stop. Today, 6 August, Persebaya
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih menang dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama buat bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad Asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sleman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: Yaitu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
1: Bagus, kaki

0: sudah mengucapkan terima kasih kepada sponsor tersebut. Kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Kresman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio tadi, yang bilang oke, nanti kita support kalau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda. Ya, pendengar, hari Jumat ya, jangan lupa nih untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk Anda kaum muslim gitu kan ya. Untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan, Anda mungkin saat ini sudah bisa mulai nih melihat-lihat, mencari-cari masjid yang ada di sekitaran Anda ya, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, pendengar. Ya, namun sebelumnya kami akan hadirkan dulu nih satu adlibs untuk Anda pendengar, khususnya untuk ayah, bunda ya, yang sudah menyiapkan pendidikan terbaik nih untuk buah hati tercinta. Ya, inilah saat yang tepat nih untuk Anda pendengar, pembukaan pendaftaran PMB, penerimaan murid baru Sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027-2028. Untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK dan juga SMKK. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2007-2028 hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler, dan Anda bisa mendapatkan banyak promo menarik, diskon SPP atau uang pembangunan up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Informasi promo ini pendengar tentunya hanya bisa didapatkan di Spektakular 1. Untuk pendaftaran ini akan ditutup lebih awal ya jika kuota sudah terpenuhi. Untuk lokasi sekolah, TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong, Bandar Lampung. Untuk SMPK, SMAK, dan SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung cek ya di IG BPK Penabur Bandar Lampung, pendengar. Itu tadi satu informasi adlibs BPK Penabur, pendengar, mudah-mudahan akan bermanfaat ya untuk Anda. Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda nih pendengar, hari Jumat 7 Agustus 2026, untuk Anda umat Islam, jangan lupa ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, pendengar. Atau untuk Anda yang saat ini sedang berada di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto ya, Anda bisa langsung melaksanakan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, pendengar. Tentunya hari ini juga kami akan siarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Namun sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu Islami.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan kali ini bertindak selaku imam dan khotib ada Ustadz Yamin Hasis LC dan juga Muazzin Nopriansyah. Sholat Jumat ini atas kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Provinsi Lampung.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wal'udwana illa ala zalimin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudzil falahadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah marilah senantiasa kita menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menjalankan wasiat itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita waspadai dalam usaha maksimal kita, jangan pernah kita merasa telah maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa aman dan bahkan mungkin kita merasa lebih baik dari orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini mari sejenak kita merenungi sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Daud bahwasanya pada waktu itu diceritakan bahwa ada dua orang bersahabat. Ada dua orang sahabat dari golongan ahlul kitab. Salah satu dari mereka adalah ahli ibadah dan satunya lagi merupakan seorang ahli maksiat. Setiap kali sang ahli ibadah ini menyaksikan saudaranya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ia menegurnya dengan mengatakan, berhentilah engkau untuk tidak melakukan maksiat. Tetapi ma'asyiral muslimin, sang ahli maksiat ini senantiasa menjalankan atau melakukan kemaksiatan dan dosa sehingga pada suatu ketika sang ahli ibadah ini berkata kepadanya, sungguh Allah tidak akan mengampunimu. Atau dalam riwayat lain dikisahkan ia mengatakan, sungguh Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Masyurul muslimin rahimakumullah, kemudian dikisahkan keduanya meninggal dunia dan keduanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keduanya. Kepada sang ahli ibadah Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apakah engkau lebih mengetahui tentang aku? Ataukah engkau berkuasa terhadap apa yang ada di genggamanku?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pelaku dosa dan mengatakan, "Masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku," dan berkata kepada ahli ibadah, "Masuklah atau seratlah ia ke dalam neraka." Masyarul muslimin rahimakumullah, kisah ini semakin dipertegas atau diperkuat dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rajulun wallahi la yaghfirullaha li fulanin, seorang laki-laki berkata, sesungguhnya Allah tidak mengampuni fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dhal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin, siapakah
yang berani memastikan terhadapku atau atasku bahwa aku tidak mengampuni fulan, faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan aku hapuskan pahala-pahalamu. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebelum kita mengambil kisah dari pelajaran ini, tentu harus kita pertegas kembali bahwa hadis ini bukanlah pembenaran terhadap perilaku dosa dan maksiat. Karena dosa tetap merupakan dosa yang wajib kita tinggal dan kita bertaubat segera dan harus kita ingkari. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya memerintahkan kepada kita untuk amr al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati untuk menjauhi kemungkaran. Masyarul muslimin rahimakumullah, tetapi di sisi lain hadis ini juga mengingatkan kepada kita untuk tidak melampaui batas sehingga kita menentukan nasib atau posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita membenci dosanya, perilakunya, tetapi kita tidak membenci pelakunya. Boleh saja kita menyeru kepadanya untuk bertaubat, tetapi jangan kita menutup pintu taubat darinya. Masyarul muslimin rahimakumullah, pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya begitu luas melebihi luasnya langit dan bumi. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa itu, sebanyak apapun kemaksiatan kita lakukan, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Masyarul muslimin rahimakumullah, betapa banyak orang yang hidupnya kita saksikan mungkin bergelimang dosa dan maksiat, tetapi di akhir hayatnya dengan ampunan dan rahmat Allah ia merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, adalah bahaya merasa paling suci atau merasa lebih baik dari orang lain. Kesalahan sang ahli ibadah di sini bukan karena ia telah menasihati saudaranya, tetapi kesalahan terbesarnya ia telah melampaui batas seolah-olah ia mengetahui nasib seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ialah pemegang kunci surga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita dengan tegas di dalam Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, janganlah kalian menganggap diri kalian paling suci karena sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain ini merupakan salah satu dari tiga hal yang dapat menghancurkan kita, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, salasun muhlikat, tiga hal yang dapat menghancurkan, syuhun muta'un, kekikiran yang ditaati, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa'ijabul mar'i binafsih, dan seseorang yang menganggap dirinya paling baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini bahwa seorang mukmin atau kita harus menggabungkan ketegasan terhadap dosa, dan juga di sisi lain juga kita harus mampu mengungkapkan atau hadirnya kasih sayang di dalam diri kita kepada pelaku dosa, bukan perilakunya. Tetapi masyarul muslimin, kita memang disuruh atau diperintah untuk mengingkari dosa, tapi di sisi lain kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati.
kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita agar mendapat hidayah, tetapi kita juga tidak boleh menutup hidayah atau menutup jalan taubat darinya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, mengingatkan, bukan merendahkan, memperbaiki dan bukan mencela, mengajak kepada taubat, bukan menutup pintu taubat. Karena ma'asyiral muslimin, hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Boleh jadi pada saat ini ia terlihat sebagai pelaku dosa, tetapi Allah sebenarnya dengan kehendaknya dapat memberikan hidayah dan rahmat kepada siapa yang Ia kehendaki. Karena hati manusia sesungguhnya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Rahman Allah Subhanahu wa taala. "Yuqallibuha kaifa yasha." Allah lah yang akan membolak-balikkan hati itu sebagai yang mana yang Ia kehendaki. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa diri kita paling benar, paling baik, paling suci dari orang lain. Boleh jadi saat ini orang kita lihat sebagai orang ahli maksiat, bisa jadi di akhir hayatnya ia husnul khotimah dalam keadaan baik, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang baru aja bergabung di 90,9 FM, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan menemani Anda di siang hari ini dalam kembali beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika keluarga kami, warga gedung yang tertimpa musibah, maka kami juga merasakannya dalam bentuk kami memberikan bantuan donasi.
2: Selain sebagai pengoptimalan penerimaan negara, lelang juga menjadi bentuk pengelolaan aset yang sangat baik, sehingga barang tidak dibiarkan terbengkalai di satuan kerja itu. Terus di sisi lain, ya masyarakat juga mendapatkan kesempatan peroleh barang dengan cara yang resmi dan terbuka.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik berita. Peningkatan kualitas jalan lingkungan terus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung mobilitas masyarakat setelah sejumlah ruas selesai diperbaiki. Pemerintah memastikan pembenahan infrastruktur jalan akan terus berkelanjutan secara bertahap di berbagai wilayah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Bank Indonesia perwakilan Lampung optimis pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga di atas 5%. Peningkatan kapasitas ekonomi menjadi syarat utama agar laju pertumbuhan tidak berhenti atau stagnan setelah sebelumnya mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kalau kami lihat dari sisi optimisnya tetap optimis. Kami tetap optimis bahwa pertumbuhannya itu.
4: Kepala Bank Indonesia perwakilan Lampung Bimo Epianto tetap optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Lampung, namun ia mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas produksi menjadi kunci agar laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak mengalami stagnasi pada tahun-tahun mendatang. Menurut Bimo, pertumbuhan ekonomi Lampung dalam beberapa tahun terakhir telah berada pada level yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi yang ada saat ini mulai mendekati batas maksimal sehingga perlu diimbangi dengan penambahan kapasitas baru. Ia menjelaskan potensi stagnasi tersebut bukan berarti ekonomi Lampung mengalami kemunduran, sebaliknya kondisi itu merupakan konsekuensi dari tingginya basis pertumbuhan yang telah dicapai sebelumnya. Bimo menambahkan, upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi harus dilakukan melalui penguatan kapasitas di berbagai sektor produktif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Lampung tetap dapat dipertahankan pada level yang sehat.
3: Kalau kami lihat, dari sisi optimisnya tetap optimis. Kami tetap optimis bahwa pertumbuhannya itu kalau dibarengi dengan keseriusan. Artinya gini, kemarin itu tahun 2005 itu pertumbuhannya sudah tinggi. Ya. Sehingga ini boleh dibilang mungkin kapasitasnya itu sudah mendekati full. Kalau ini tidak ditambah kapasitasnya, karena kita sudah tumbuh tinggi, nanti tahun 2006 khawatirnya kita tidak bisa tumbuh tinggi lagi.
5: Stagnan,
3: iya, tapi mungkin tidak bisa juga diartikan itu negatif ya, karena kita sudah berangkat dari basis pertumbuhan yang sudah tinggi. Sehingga untuk mencapai yang tinggi lagi, ini dibutuhkan peningkatan kapasitas yang lain. Supaya
5: pertumbuhannya gitu, Pak.
3: Supaya kita bisa tumbuh lagi, tetap.
4: Ya, optimis ekonomi Lampung masih mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5% asalkan langkah-langkah peningkatan kapasitas ekonomi terus dilakukan secara konsisten. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya Pemkot Bandar Lampung yang melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan, dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
6: Saya Sinta, saya mendukung langkah pemerintah kota yang terus melanjutkan perbaikan jalan secara bertahap. Menurut saya, yang terpenting memang proses perbaikannya terus berjalan. Karena memperbaiki semua jalan sekaligus tentu membutuhkan anggaran yang besar. Selama ada program yang jelas dan pemerintah juga terbuka menyampaikan wilayah mana yang menjadi prioritas, masyarakat pasti bisa memahami jalan yang bagus akan membuat perjalanan lebih aman, mengurangi resiko kecelakaan kendaraan, juga tidak cepat rusak, dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa lebih lancar. Harapan saya, program ini terus berjalan sampai seluruh jalan yang rusak benar-benar diperbaiki.
7: Saya Gina, kalau menurut saya perbaikan jalan secara bertahap itu memang baik,
6: Tetapi pelaksanaannya itu jangan terlalu lama, karena masih banyak jalan yang rusak dan berlubang yang setiap harinya itu dilewati masyarakat, bahkan sudah cukup membahayakan pengendara. Kadang masyarakat juga tuh harus menunggu berbulan-bulan sampai jalan di wilayahnya itu diperbaiki. Saya berharap pemerintah ini bisa lebih cepat menentukan prioritas, terutama untuk jalan yang kondisinya sudah parah. Selain itu juga kualitas perbaikannya juga harus benar-benar baik supaya tidak cepat rusak lagi, dan anggaran yang dikeluarkannya itu bisa lebih efektif.
0: Pendengar, peningkatan kualitas jalan lingkungan terus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung mobilitas masyarakat. Setelah sejumlah ruas selesai diperbaiki, pemerintah memastikan pembenahan infrastruktur jalan akan terus berlanjut secara bertahap di berbagai wilayah. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: Bunda maunya corannya kayak gini-gini kuatnya, itu masih sompak yang ada di Waikubak.
8: Perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan yang terus disuarakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Selain meningkatkan kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang baik juga dinilai penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa di kawasan permukiman. Salah satu ruas yang telah selesai diperbaiki berada di Jalan Waigubak, Kecamatan Sukabumi. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas akses jalan sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap hasil pekerjaan guna memastikan kualitas pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, perbaikan jalan tidak hanya dilakukan pada satu lokasi, melainkan akan dilanjutkan secara bertahap pada ruas lain yang masuk dalam skala prioritas pembangunan.
5: Ada berapa lagi titik yang sekarang sudah dikerjakan? Bunda maunya corannya kayak gini-gini kuatnya, itu masih sompak. Yang ada di Waikubak, ada kurang lebih 300 meter lebih, hampir 400 meter yang kita selesaikan. Nah, nanti kita lihat lagi ada berapa lagi titik yang sekarang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan di perubahan nanti selesai semuanya.
8: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan masih terdapat sejumlah titik jalan yang membutuhkan penanganan. Pemerintah akan melanjutkan perbaikan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan dan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah kota juga meminta masyarakat bersabar karena proses pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Selain memperbaiki ruas jalan yang rusak, evaluasi kualitas pekerjaan juga terus dilakukan untuk memastikan konstruksi yang dibangun memiliki daya tahan yang baik. Melalui perbaikan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap akses transportasi masyarakat semakin lancar dan aktivitas ekonomi warga dapat berjalan lebih optimal. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya rasa kepedulian antar sesama ditunjukkan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung dalam respon musibah kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Jalan Cendrawasih. Berbagai bantuan terus mengalir untuk meringankan beban seorang warga yang menjadi korban peristiwa tersebut. Berikut laporan Robi Yudestika.
9: Rasa kepedulian dan solidaritas ditunjukkan warga Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Berbagai elemen masyarakat yang sudah menggalang dana kepedulian dari gabungan kader PKK, Posyandu hingga relawan setempat telah menyerahkan donasi sejumlah uang tunai kepada korban kebakaran Salim. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak korban di masa tanggap darurat, mengingat seluruh harta benda korban dan perabotan rumah tangga habis tidak tersisa, sehingga korban kini harus mengungsi sementara waktu di kediaman keluarganya.
10: Nah, saya itu kan habis kerja ini kan, kerja capek, tiduran di kursi. Tidur di arahnya, bangun jam 12 malam ya, setengah satu. Ya kan lapar ya, ini keluar beli nasi. Ini gak ada apa-apa, enggak. Ini gak ada sarapan, bakat, gak ada asap, kan. Cuma 5 menit saya tidur. Pulang-pulang padang di depan itu dekat ya. Pulang-pulang itu ada api di atas itu. Di atas plafon itu. Mau belakang, dari belakang nyari selang gitu. Cuma begitu saya belakang, api udah keluar dari genteng. Udah gak ada harapan. Cuma saya menyelamatkan ada kendaraan sini.
9: Lurah Gedung Air Fajar Muhtoni menjelaskan, pihaknya juga telah melaporkan peristiwa ini secara resmi kepada pihak kecamatan dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk mengajukan bantuan dari pemerintah daerah.
1: Bersama PKK, kader Posyandu, kader KB, relawan Sapa, Senam Pesang Indah, sama perwakilan dari masyarakat, menyampaikan bentuk kepedulian dari kami bahwa ketika keluarga kami warga Gedong Air tertimpa musibah, maka kami juga turut merasakannya dalam bentuk kami memberikan bantuan donasi walaupun tidak begitu besar, tapi harapannya itu bermanfaat dan sebagai bukti bahwa korban tidak sendirian.
9: Saat ini aparatur setempat tengah fokus merampungkan kelengkapan berkas administrasi yang dibutuhkan. Mereka berharap proses verifikasi berjalan lancar agar tindak lanjut penyaluran bantuan resmi dari pemerintah dapat segera diterima korban. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Kejaksaan Negeri Waikanan mempercepat lelang barang bukti agar nilainya tidak terus menurun akibat terlalu lama disimpan. Selain menambah pemasukan warga, lelang terbuka ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut secara legal. Berikut laporan Rio Tanjung.
11: Kejaksaan Negeri Waikanan menilai lelang barang rampasan dan barang bukti memberikan manfaat lebih luas bagi negara dan masyarakat. Selain mengoptimalkan penerimaan negara, lelang menjadi bagian dari pengelolaan aset secara efektif. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Waikanan Dwi Purnamawati kepada RRI mengatakan, lelang mencegah barang menumpuk dan terbengkalai di satuan kerja. Menurutnya, pengelolaan tersebut juga menjaga agar aset tetap memiliki nilai. Ia menjelaskan, masyarakat juga oleh kesempatan mendapatkan barang melalui mekanisme resmi dan terbuka. Kondisi tersebut memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh barang secara legal. Dirinya mencontohkan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor yang terlalu lama disimpan berpotensi mengalami kerusakan. Kondisi itu dapat menyebabkan nilai dan fungsi barang semakin menurun. Selain kendaraan, Kejari Waikanan juga memiliki sejumlah barang bukti berupa telepon seluler yang belum dilelang. Sebagian telepon seluler tersebut mengalami kerusakan setelah cukup lama berada dalam penyimpanan.
2: Iya, manfaatnya cukup banyak ya. Tadi sebenarnya dijelasin juga, selain sebagai pengoptimalan penerimaan negara, lelang juga menjadi bentuk pengelolaan aset yang sangat baik sehingga barang tidak dibiarkan terbengkalai di satuan kerja itu. Terus di sisi lain, ya masyarakat juga mendapatkan kesempatan peroleh barang dengan cara yang resmi dan terbuka. Kalau memang kayak misalnya mobil, motor, kalau kelamaan kita diemin juga kan pasti dimati kan. Namanya juga kita ada beberapa handphone ya, tapi nggak kita masukin ke sini nih. Karena memang ternyata sudah dari Januari sampai di bulan 6 itu HP sudah banyak yang mati. Kan tetap itu masih bernilai, tadi kapal KNL masih bernilai juga walaupun HP itu mati.
11: Lebih lanjutnya, beberapa telepon seluler tersebut bahkan sudah tidak berfungsi sejak Januari hingga Juni. Meski demikian, barang tersebut masih memiliki nilai berdasarkan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Ia menambahkan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya percepatan pengelolaan barang melalui mekanisme lelang. Dengan demikian, aset tidak terlalu lama tersimpan dan tetap dapat memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkumpulan Gerakan Kebangsaan PGK Kabupaten Waikanan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Waikanan terkait proses pengisian jabatan Wakil Bupati Waikanan. Surat tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap proses politik pemerintah daerah, khususnya menjelang tahapan pemilihan Wakil Bupati melalui DPRD. Berikut laporan Teddy Herianto.
12: Perkumpulan Gerakan Kebangsaan PGK Kabupaten Waikanan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan terkait proses pengisian jabatan Wakil Bupati Waikanan. Surat tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap proses politik pemerintahan daerah, khususnya menjelang tahapan pemilihan Wakil Bupati melalui DPRD. Dalam permohonan tersebut, PGK tidak bermaksud mencampuri kewenangan DPRD dalam melakukan pemilihan wakil bupati. PGK memahami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan memilih wakil bupati berada pada DPRD. Namun demikian, PGK berpandangan proses menuju pengambilan keputusan tersebut perlu dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Untuk itu, organisasi ini meminta adanya ruang forum pencarian aspirasi dan dialog publik yang memungkinkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mengenai calon wakil bupati Waikanan. Ketua DPC PGK Kabupaten Waikanan, Yogi Wahyudi, mengatakan forum tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui nama-nama calon, tetapi juga dapat mengetahui kapasitas, integritas, gagasan, serta komitmen calon terhadap pembangunan daerah. Yogi menjelaskan pihaknya mendorong bukan masyarakat ikut melakukan voting, pihaknya hanya meminta adanya ruang bagi masyarakat untuk berbicara, bertanya, menyampaikan aspirasi, dan mengetahui secara terbuka kapasitas calon sebelum DPRD menggunakan hak pilihnya. Permohonan tersebut juga didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
13: Kami ingin menegaskan bahwa PGK tidak mengambil atau meminta kewenangan DPRD untuk diambil alih. Kami memahami bahwa secara aturan proses pemilihan wakil bupati merupakan wewenang dari DPRD. Tetapi yang kami pertanyakan adalah sebelum DPRD melakukan voting, apakah masyarakat tidak memiliki hak untuk mengetahui dan menyampaikan pandangannya terhadap calon yang akan dipilih? Karena itu, kami mendorong adanya forum pencarian aspirasi atau dialog publik. Kami ingin calon wakil bupati diberikan ruang untuk menyampaikan visi misi, gagasan, dan kemampuan mereka dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di Waikanan. Masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kami tidak minta voting, kami hanya minta hak untuk bicara, hak untuk bertanya, dan hak untuk mengetahui kapasitas calon. Kami berharap DPRD Waikanan.
12: PGK juga berharap DPRD dapat memberikan respon dan menjadwalkan audiensi secara terbuka sehingga ruang komunikasi antara lembaga perwakilan rakyat dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Waikanan menerapkan integrasi layanan primer di puskesmas berbasis siklus hidup. Berikut laporan Romadona.
14: Saat ini Kementerian Kesehatan kan sedang melakukan transformasi layanan kesehatan. Salah satunya adalah transformasi.
15: Dinas Kesehatan Waikanan terus berupaya mengoptimalkan transformasi layanan kesehatan yang tengah dicanangkan Kementerian Kesehatan, khususnya pada pilar transformasi layanan primer. Langkah ini diwujudkan melalui penerapan konsep integrasi layanan primer atau ILP di seluruh puskesmas guna memberikan pelayanan yang lebih komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI menjelaskan bahwa transformasi ini mengubah pola pelayanan mendasar di puskesmas. Jika sebelumnya pelayanan berfokus pada jenis penyakit, kini difokuskan pada pendekatan siklus hidup pasien. Ia menambahkan, dalam skema pelayanan berbasis klaster tersebut, puskesmas membagi pelayanan utama ke dalam beberapa kategori klaster, yaitu klaster 2 dan 3, di mana klaster 2 diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, hingga anak usia sekolah. Klaster 3 diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan usia produktif hingga usia lanjut.
14: Saat ini Kementerian Kesehatan kan sedang melakukan transformasi layanan kesehatan. Salah satunya adalah transformasi layanan primer, di mana juga terjadi perubahan pola pelayanan yang dilakukan di puskesmas. Jadi pelayanan sekarang menggunakan siklus hidup, gitu ya. Jadi namanya integrasi layanan primer. Jadi pendekatan pelayanan juga sudah berubah di puskesmas, sekarang menggunakan pendekatan integrasi layanan primer, di mana diharapkan dengan pendekatan integrasi layanan primer ini, pelayanan akan lebih komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan siklus hidup. Jadi di puskesmas sekarang pelayanannya sudah berbasis klaster. Jadi ada klaster 2 dan klaster 3. Klaster 2 itu untuk ibu hamil, anak, dan anak prasekolah. Ada lagi klaster 3. Klaster 3 itu untuk usia lanjut dan usia dewasa. Jadi dipisahkan sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan secara komprehensif. Kemudian, apa pelayanan yang dilakukan, perbedaannya adalah sekarang ketika seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, ia akan dilakukan dulu screening potensi penyakitnya.
15: Sairun mengungkapkan melalui integrasi layanan ini, masyarakat tidak hanya datang untuk berobat saat sakit, tetapi juga mendapat screening kesehatan berkala sesuai kelompok usianya. Dinas Kesehatan berharap penerapan ILP berbasis klaster ini dapat meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Dari Waikanan, Robadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
17: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Olahraga. Pendengar, PT Lampung Sejahtera Madani atau LASMA menjadi pelaksana kompetisi sepak bola Piala Suratin U13, U15, dan U17 musim 2026-2027 dengan menjadikan Kabupaten Mesuji sebagai putaran Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priambudi.
18: Pengurus Provinsi PSSI Lampung resmi menunjuk penyelenggaran kompetisi sepak bola Piala Suratin U13, U15, dan U17 musim 2026-2027 kepada PT Lampung Sejahtera Madini atau PT Lasma. Kerjasama tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Sekretariat PSSI Lampung Komplek Pahoman Bandar Lampung Kamis 6 Agustus 2026. Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamu kepada RRI kemarin mengatakan, penunjukan PT Lasma merupakan tindak lanjut dari pengalaman kerjasama pada penyelenggaraan pada tahun sebelumnya.
19: PSSI Provinsi Lampung itu memberikan kegiatan untuk melaksanakan pemutar kompetisinya dari tingkat kabupaten, kota, sampai provinsi, itu kita berikan kepada PT Lasma, yaitu PT Lampung Sejahtera Madani, yang dalam hal ini telah tahun kedua.
18: Menurutnya, pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetisi, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi. Selain Piala Suratin, PSSI Lampung juga mendorong penyelenggaraan kompetisi Liga U14, Festival Sepak Bola Usia 10 dan 12 tahun, serta Festival Antar SD sebagai bagian dari pembinaan usia dini secara berjenjang. Direktur Utama PT Lasma atau Elik Hashim Asari mengatakan seluruh agenda kompetisi telah disusun secara berjenjang sejak tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.
20: Peserta U13 dan U15 itu berjumlah 128 tim yang meningkat dari tahun sebelumnya 104 tim, tahun sebelumnya 98 tim. Jadi dari tahun ke tahun itu jumlah peserta yang ada di bawah operator kita ketika kita yang menggelar peningkatannya signifikan.
18: Putaran Piala Suratin Provinsi Lampung dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 22 Agustus 2026 di Kabupaten Mesuji. PSSI Lampung juga berharap penyelenggaraan yang dikelola PT Lasma mampu menghadirkan kompetisi yang lebih profesional, berkelanjutan, serta melahirkan pesepak bola muda yang siap bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature tentang degradasi mangrove di wilayah pesisir Lampung. Selengkapnya disampaikan Indra.

kami di sini sih sangat mendukung ya dengan program-program pemerintah gitu kan. Hanya saja ya dengan adanya penanaman mangrove ini, kalau bisa jangan sampai mengganggu aktivitas

0: aktivis lingkungan Walhi Lampung. Sekitar 30% kawasan mangrove di Provinsi Lampung mengalami kerusakan sedang hingga berat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Menurutnya, banyak kawasan mangrove yang saat ini telah berubah fungsi menjadi tambak, permukiman, bahkan area industri. Ofirsa menuturkan, kawasan pesisir Lampung seperti di pesisir barat, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan dulunya dikenal memiliki tutupan mangrove yang lebat dan beragam. Namun kini, sebagian besar sudah terfragmentasi dan kehilangan fungsi ekologinya.
1: Kalau untuk penyebabnya sendiri dari sudut pandang Anda sebagai aktivis lingkungan, apa penyebab hutan mangrove di wilayah Provinsi Lampung ini semakin sempit atau semakin tergerus?
2: Alih fungsi lahan, Bang. Ini lihat kita ini, kita lihat di sekitar kita ini kan sudah seperti mau dibangun apa yang nggak jadi. Ini kan tadinya awalnya ini kan pohon mangrove semua ini, Bang. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuat ini menjadi begini. Hutan-hutan itu tidak ditanam kembali. Nah, ini yang perlu kami kawan-kawan kawal terus. Jadi tiap ada momen dan ada ini, kami menanam kembali spot-spot yang memang sudah tergerus oleh abrasi pantai.
0: Hal senada diungkapkan Herianda, aktivis lingkungan di Lampung yang fokus dalam pelestarian mangrove. Menurutnya, saat ini kondisi mangrove di wilayah pesisir pantai mulai mengalami degradasi. Padahal menurutnya fungsi mangrove sangat besar dalam menjaga ekosistem lingkungan.
3: Areal yang kebetulan kita lihat ini, yang sekarang jadi tempat sandaran kapal ini, ialah ada air lautnya. Ini dulunya adalah tanaman mangrove, keseluruhannya tanaman mangrove. Inilah contoh pengikisan pantai. Bisa dibayangkan beberapa tahun ke depan, itu ini akan mendekati lagi ke pemukiman penduduk.
1: Dalam artian ada pergeseran garis?
3: Betul, pergeseran garis pantai ini contoh bukti nyatanya. Karena umur mangrove ini kan ratusan tahun. Bisa dibayangkan sudah segini dia. Sudah jadi saat air laut pasang sudah segini. Nah itulah, itu Bang Indra. Seperti contoh yang kita lihat nyata sekarang, ini dulu adalah murni tanaman mangrove semua ini.
0: Di sisi lain, Rustam, nelayan di kawasan pesisir panjang, mengaku mendukung upaya pelestarian mangrove di wilayah pesisir. Namun, Rustam dan nelayan lainnya berharap reboisasi mangrove tersebut tidak mengganggu aktivitas nelayan.
1: Baik, ini Pak Rustam ya.
4: Iya.
1: Pak Rustam, ini terkait dengan program penanaman mangrove ini gencar sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya.
4: Iya.
1: Bagaimana pendapat Pak Rustam terkait program pemerintah ini?
4: Ya, kalau kami di sini sih sangat mendukung ya dengan program-program pemerintah gitu kan. Hanya saja ya dengan adanya penanaman mangrove ini, kalau bisa jangan sampai mengganggu aktivitas kami di sini sebagai nelayan. Karena di sini kami kan setiap harinya kami kan berdomisili di sini, mencari makan di sini. Kalau misalnya memang ini ada penanaman mangrove, ya mohon maaf gitu kan, kita agak-agak terganggu gitu kan dengan aktivitas kami setiap.

rehabilitasi sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama komunitas lokal dan kampus. Namun, hasilnya belum signifikan. Para aktivis lingkungan di Lampung menilai masih ada tantangan besar dalam konsistensi program dan pengawasan. Penyelamatan mangrove tak bisa dilakukan secara parsial. Butuh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Edukasi lingkungan di sekolah-sekolah pesisir juga penting agar generasi muda memahami nilai ekologis hutan mangrove.

Jika kita tidak bergerak dan bertindak, mungkin 10 tahun lagi garis pantai Lampung akan berubah selamanya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programatika.
4: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
5: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
4: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
5: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
4: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
5: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: 103,6 MHz RRI Waikanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera Negeri Baru, Umbu Semenggu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini, saudara pendengar, di Prodangdut Waikanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadir memberikan informasi dan juga hiburan dan mengajak seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara, untuk bergabung bersama kami di 0723476697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, pun Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Waikanan. Dan selamat siang tentunya untuk seluruh pendengar RRI. Sudah ada layan telepon yang masuk. RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat siang juga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Gunung di Dwi Kora, apa kabar?
7: Kabarnya alhamdulillah sehat, cuaca panas banget.
6: Iya, sama. Sudah gitu makan ya, Bang Herman?
7: Sudah. Udah makan belum?
6: Alhamdulillah juga sudah. Sudah ngopi duren belum?
7: duriannya masih langka di sini, Mbak.
8: Di sini banyak di pinggir jalan.
7: Iya, kalau di pinggir jalan itu dari di Kora itu ke Bukit Kemuning itu
8: banyak ya. Dari mana? Iya, dari Bengkulu kalau nggak salah itu ya. Sama Bengkulu, kalau dari sini nih.
7: Dari ini ya.
8: Tanjung Enim.
7: Dari daerah ini apa namanya? Pringsewu Sewu itu.
8: Iya, ada Kota juga Agung. Kota Agung. Kalau dari Waikanan
7: dulu dia orang itu Duren, Rambutan.
8: Kalau di Waikanan dari Tanjung Enim, Simpang Mio ya, kalau enggak salah.
7: Iya, mungkin.
8: Gimana mau dengerin lagu apa ini, Putra?
7: Lagunya Bagaikan Ranting Kering ya.
8: Bagaikan Ranting Kering. Iya. Dari siapa itu?
7: Kering itu enggak basah mungkin ya.
8: Iya, nggak kena hujan.
7: Iya, hujannya udah ada. Mungkin kalau di Buksir sebenarnya bulan ya, kurang lebih.
8: Di sini sempat hujan kemarin.
7: Iya, memang selang-selang sih.
8: Iya.
7: Tapi hujannya itu anaknya aja, Mbak.
8: Anaknya aja.
7: Iya, kalau ibunya belum turun, bapaknya juga belum datang.
8: Bisa gitu ya, Ranting Kering Tuti Wibowo adanya.
7: Tuti Wibowo apa siapa ya?
8: Ini Tuti Wibowo Ranting Kering. Ya,
7: memang cewek semua itu.
8: Iya.
7: Salam dulu Mbak ya.
8: Oke, buat siapa?
7: Buat Bang Ramli. Gimana pengabarannya Bang Ramli?
8: Iya.
7: Bangun, jangan tidur aja. Ngopi Bang Ramli nih. Buatnya Bang Darman, buat Pak Jeka, Putra Duren. Buat Bu Purwantonya juga, buat Tepanya juga, buat Cinta Mulianya juga, buatnya Bang Munir, Pak Tukul, Pak Abadinya juga, selamat siang. Buat Bu Gemrot juga, bagaimana pengabaran Bu Gemrot itu lagi panen ini, katanya terong.
8: Mantap.
7: Iya, dia tuh tiap hari ngumpulin terong terus.
8: Mantap.
7: Iya, terongnya harga... ada yang hijau, ada yang biru katanya.
8: Iya, katanya. Harganya lumayan juga sekarang kan?
7: Iya, 8.000 kalau mau beli.
8: Nah, makanya cair.
7: Yo, buat siapa lagi ya? Buat Putitin ya. Buatnya Dara Malang juga di Lampung Barat ya.
8: Iya.
7: Buat Putra Setianya juga, selamat siang. Kalau nggak disapa, dia ini monitor terus, Mbak. Iya, tapi malesan masuk.
8: Iya, yang penting monitor gitu ya.
7: Dimana kita itu pasti dia ada.
8: Ada.
7: Iya, monitor terus pokoknya. Ayo, lari kemana pokoknya. Ya, salam sepanya buat semuanya aja ya.
8: Oke, okay, buat semuanya aja.
7: Jangan bosan-bosan, Mbak ya.
8: Iya.
7: Pokoknya mah harus semangat. Di sini juga pendengar itu kalau Waikanan aktif lagi nanti kan udah full lagi.
8: Iya, tapi itu masih terkendala juga ya, karena perbaikan belum selesai juga untuk pemancar kita ya.
7: Iya, kadang-kadang itu juga di sini ngeresak, Mbak.
8: Iya, karena memang alatnya ini susah untuk kita dapatkan.
7: Iya, kenapa kemarin itu kan agak tersendat-sendat.
8: Betul.
7: Ya udah gitu aja Mbak Yatina ya.
8: Oke, terima kasih. Sama-sama.
7: Keluarga besar ya.
8: Iya, amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Putra apa itu? Putra Turun Gunung. Saya taunya Bang Herman aja lah. Oke, untuk lagunya sudah kita persiapkan ya, Ranting Kering dari Tuti Wibowo. Dan tentunya selamat siang untuk seluruh pendengar RRI di kesempatan siang hari ini. Kita angkat kembali RRI kan, selamat siang dengan siapa di mana ini?
9: Selamat siang Mbak Tina, Assalamualaikum, Lai Trimo di Banjir Mbak.
8: Waalaikumsalam, apa kabar Lai Trimo?
9: Baik-baik, sehat Mbak.
8: Alhamdulillah baik
9: ya. Aku lagunya Elvi Sukaisi ya Mbak ya.
8: Elvi Sukaisi yang mana?
9: Cincin Kepalsuan.
8: Cincin Kepalsuan.
9: Iya.
8: Oke, salam buat
9: selanjutnya
8: siapa?
9: Bang Herman tadi selamat siang, Pak Fadil selamat siang, Bang Isinan Munis selamat siang.
8: Iya.
9: Sudah Mbak Cirasi selamat siang, Pak Didi selamat siang, Mbak Titi di Lampung Barat selamat siang, Mbak Eva di Kasui selamat siang. Ada siapa yang dari mana ya? Putri Bandung ya Mbak ya?
8: Iya.
9: Ya, selamat siang Pak Ramli, selamat siang Pak Abdul Hamid juga selamat siang, Pak Isinamune selamat siang, Moga-moga hari ini nih acara ditambah lagi Mbak, malam ikutan terbuat lagi ya Mbak ya.
8: Iya, tapi ini keputusan iyalah, dari gitu loh, Mbak. Sekali lagi ini adalah keputusan dari pusat yang turun di Bandar Lampung dan turun di Waikanan iya, kebijakannya.
9: Iya, biar rame gak sepi kalau malam Mbak, kalau puasa kok sepi sekali gitu loh.
8: Iya, kita ikutin. Kita
9: aja saran saya.
8: Kita hanya mengikuti apa
9: iya,
8: yang di.
9: Iya, betul Mbak. Iya. Kamu kan sana capek lah. Assalamualaikum Mbak Tina.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JK yang ada di Banjit ya. Sekali lagi bahwa program acara RRI SPY Kanan itu tidak kami tentukan sendiri, tetapi kami ikuti dari hasil rapat akhir tahun untuk pola siaran 2026 seperti ini. Nanti akhir tahun kita juga akan lihat juga program acara 2027 ya, biasanya itu di bulan Desember atau bulan November. Dan tentunya keputusan-keputusan nama program acara, isi lagunya, seperti apa cara kita menyajikan siaran ini di box siaran, termasuk dua atau tiga penelpon bisa angkat kembali biar tidak terlalu lama ya. Ini tentunya kami punya apa ya, punya prosedur yang juga harus kami ikuti. Mudah-mudahan seluruh pendengar kita juga bisa memahami, karena apapun yang disampaikan pendengar juga akan tetap juga kami sampaikan ya, tetapi keputusan tetap ada di pusat yang biasanya itu diturunkan nota dinas seperti nota siar per satuan kerja Satker LPP RRI, baik itu yang ada di provinsi ataupun ada di kabupaten kota. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
10: Selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Gimana kabarnya?
8: Dengan siapa di mana?
10: Putri Bandung, Mbak.
8: Putri Bandung. Oke, Putri Bandung sehat.
10: Alhamdulillah.
8: Oke. Okay.
10: Tidak ada kurang suatu apapun, Mbak.
8: Karena suaranya ini kadang-kadang mirip sama siapa itu yang dari tulang bawang itu? Tulang bawang.
10: Epa.
8: Kasui kalau Epa ya. Tulang iya, bawang nggak tahu sih siapa. Cinta Mulia, ya. Betul. Jadi kami terkadang itu salah sebut ya. Makanya pasti nanya dengan siapa di mana. Takutnya salah orang iya, gitu.
10: Iya. Ya memang suara ada kemiripan, Mbak. Tapi kan orangnya enggak mirip.
8: Iya, kan kita enggak lihat orangnya.
10: Iya.
8: Gitu Putri Waituba. Gimana Waituba iya, siang hari ini?
10: Alhamdulillah panas banget, Mbak.
8: Panas banget. Tapi di RRI kadang mendung, kadang terang, coba.
10: Iya, di sini juga sama aja sama sih, Mbak. Aja ya. Kadang mendung-mendung, kadang panas banget. Kirain mau hujan gitu malamnya, enggak tahu enggak jadi.
8: Enggak jadi. Nah, mau dengerin ya, lagu apa?
10: Sedikit tapi asik kalau ada.
8: Sedikit tapi asik, coba kita cari ya.
10: Iya. Sapa salamnya buat Letrimo tadi ya, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Buat Amin. Epa, buat Cinta Mulia, terus buat Mang Tamrin, buat
8: sedikit tapi asik. Di sini adanya cuma seorang sedikit, Sok Nur Halimah, boleh diganti?
10: Ya udah nggak apa-apa itu aja lah.
8: Ini aja seorang iya, sedikit Nur Halimah. Oke lanjut salamnya.
10: Sapa salamnya buat Pak Abadi, Pak Tukul, Juragan Genteng, Juragan Tahu, terus buat Pak Darman, buat Bang Ramli, buat Denny Waluyo, buat semuanya aja tanpa terkecuali, spesialnya buat Kang Putra yang lagi ngopi.
8: Wes mantap, kopi durian enggak itu? Putra.
10: Enggak. Belum ada duriannya, Mbak.
8: Di pinggir jalan banyak ini sekarang musim.
10: Iya, kalau di jalan. Kalau di sini enggak tahu itu. Jauh, tahun kemarin ya, banyak buahnya, sekarang enggak ada.
8: Iya.
10: Ya, kalau pengen mau beli aja
8: betul
10: sih nanti.
8: Betul. Biasanya kalau di pinggir
10: banyak
8: jalan
10: banyak jualannya sih.
8: Kalau banyak yang jual kan biasanya lumayan murah kan?
10: Iya. Ya udah gitu aja ya, Mbak ya.
8: Iya.
10: Semoga sehat selalu, merasa rezekinya, Mbak.
8: Sama-sama.
10: Putri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Putri Bandung yang ada di Waituba ya, juga warga Waituba, warga Lambangan Umpu, warga Umpu Semengu ya, Baradatu, Kasui, Banji, Terbang Tangkas, Oku Selatan, Oku Timur, apalagi di pesisir barat, Liwa ya, Sumber Jaya, semua yang bisa Pakuan Ratu mendapatkan jangkauan siaran RRI melalui radio konvensional ataupun di seluruh Nusantara yang melalui RRI digital. Selamat siang, selamat menikmati hari Anda di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan arti tersendiri untuk Anda. Kita dengarkan tiga lagu yang sudah direquest. Tadi ada Putra di Dwikora, Letrimo yang ada di Banjit, dan Putri yang ada di Waituba. Nanti kita akan angkat kembali line telepon selanjutnya. Pujadi.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat dasa dharma dan tri satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.
1: Merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis, periksa hari ini sehat untuk masa depan.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Berarti 3,6 MHz Seri Ruai Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami. Kami hadirkan cek fakta di kesempatan siang hari ini. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan tersebut mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar setelah dilakukan penelusuran. Menurut Wamensesnek Republik Indonesia Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat Senin 17 Agustus 2026 dan pendaftaran dilakukan secara terbuka. Artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026. Kembali informasi-informasi hoax yang tidak diketahui, tidak kebenarannya ya, ada di media sosial, banyak sekali juga bisa kita lihat ya. Dan ini membuat kita harus tetap waspada, berantisipasi mendapatkan berita di media sosial, apakah benar ataukah berita bohong. Dan bijaklah untuk menggunakan media sosial. Baik saudara pendengar, masih kami nantikan di 0723 476 1697. Bagi Anda yang ingin tentunya bergabung bersama kami melalui line telepon, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui Ruai Kanan pun dengan Anda yang bisa menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda. Baik itu kekeringan, baik itu mungkin juga ada kebakaran lahan ya, atau juga di daerah Anda susah air, ataupun juga hujan, apapun itu. Informasi-informasi yang bisa Anda bagikan bersama kami tentunya tetap layak Anda hadirkan di RRW Kanan. Baik, kami hadirkan lagu berikut.

Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air, lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri. Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

0: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat, mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

0: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.
1: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian. Dan...

103,6 MHz Rewai Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Mbus Mengu, Kabupaten Rewai Kanan. Kami informasikan pukul 14 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat.

Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

0: Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.
1: Saudara pendengar, perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Kita dukung upaya tersebut dengan saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan berani melapor jika melihatnya. Karena setiap anak berhak belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Ingat, jangan takut bercerita jika mengalami atau melihat perundungan. Bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

0: antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.
1: Saudara pendengar, saat musim kemarau, pagi hari menjadi waktu yang paling dimanfaatkan. Mulai dari menyiram tanaman, membersihkan halaman, hingga berangkat bekerja sebelum terik matahari semakin menyengat. Udara yang masih sejuk membuat aktivitas terasa lebih nyaman dan efisien. Manfaatkan waktu di pagi hari dengan sebaik-baiknya, sekaligus menggunakan air secara bijak dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita turut menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan lestari.

Remaja adalah generasi penerus bangsa. Masa depan yang gemilang dimulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang ceria. Mulailah dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari rokok, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Asah kecerdasan dengan rajin belajar, berani bertanya, terus berkarya, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Jaga semangat dan keceriaan dengan berpikir positif, menghargai sesama, membangun persahabatan yang sehat, serta tidak ragu berbagi cerita ketika menghadapi masalah. Pondasi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini. Remaja sehat, cerdas, dan ceria. Langkah kecil hari ini, prestasi besar esok hari.

103,6 MHz Rewegan dan Saudara Pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Pesemenggo, Kabupaten Waikanan. Prodangdut Waikanan berakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat, juga mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan Siang, edisi siar kita Jumat 7 Agustus 2026. Saya Dewi Agustina Sari, pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nina Mogi, pergerakan harga jumlah komoditas pangan di Kota Bandar Lampung masih mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, pasokan bahan pokok di pasar tradisional tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga terlihat pada beberapa komoditas hortikultura, terutama cabai merah dan cabai rawit. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Di tingkat pedagang, aktivitas jual beli masih berlangsung normal, pasokan dari daerah masuk juga terus berdatangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan barang di pasar. Informasi selanjutnya. Pelaku usaha kerupuk ikan wader di Tiu Gunung Katun, Tanjungan mendapatkan pelatihan pengemasan produk dari tim pengabdian masyarakat ITERA. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing UMKM berbasis potensi lokal. Elva Susanti Tamrin menjelaskan kemasan memiliki peran penting dalam menarik minat konsumen. Produk yang dikemas dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar. Demikian sikap Leonardo Hendempasiam. Selamat, Debbie.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: DJ Lack for the hard.
1: Dalam 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamu Agi di tanggal 7 Agustus 2026. Julita akan menemani Minamu Agi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus Nengah Nyampoh, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenojam apa pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo Nengah Nyampoh si luas. Nah dunia aja berkembang terus, namun kama Nengah Nyampoh Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah Nyampoh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamoegi. Selamat sore ya di hari Jumat ini. Besok yang udah hari Sabtu Minggu gitu ya. Untuk Minamoegi mungkin yang lagi di jalan gitu atau mungkin lagi santai-santai, kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita ya. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamoegi yang mau request lagu kirim salam, silahkan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ini 0811 7209885. Kita angkat penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, apa sih bang?
1: Apa lo, gak apa-apa lo.
0: Gercep banget lo.
1: Apanya lo?
0: Penelpon pertama, pembuka pertama, abang ganteng kita dari Barada tuh. Wah, kan.
1: Ya, sekali-sekali lah jadi masa kalah sama Pak Jarwo.
0: Oh gitu.
1: Iya. Pak Jarwo kan lagi metet-metet HP.
0: Oh gitu. Tapi Pak Jarwo kadang udah suka WhatsApp tahu.
1: Apa iya?
0: Iya dong, teleponnya di WhatsApp.
1: Asik. Pokoknya
0: gaul kan.
1: Wah, tenan.
0: Iya.
1: Tengok kalah harus yang tua ya.
0: Masa ya.
1: Aduh, sesok lah. Aku dari pedang ini kemudian tak pengen rekaman lah, men ketemu uangnya lah.
0: Oh gitu, siap, bisa.
1: Sehat dirimu.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana bang sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, udah makan belum?
1: Primon?
0: Sudah makan belum?
1: Alhamdulillah sudah Mbak Yu tadi.
0: Alhamdulillah ya. Oke.
1: Berteman dengan kopi panas dan mendengarkan acaramu dan aku coba untuk on air pertama tidak saja bisa.
0: Alhamdulillah. Apa sih teman kopi panasnya?
1: Iya.
0: Apa teman kopi panasnya?
1: Teman kopi panasnya hari ini ada mendoan yuk.
0: Wes cocok kali siang-siang mendoan.
1: Emang sampean doyan?
0: Wes doyan dong.
1: Apa ya?
0: Iya, tapi enakan punya aku lah.
1: Buatlah
0: doyan yuk. Doyan lah, punya aku lebih enak hari ini.
1: Apa yuk?
0: Nasi Padang.
1: Wow.
0: Mantap kan? Ikan ikan bakar tuh.
1: Mati.
0: Nah, pokoknya awal bulan ini sikat dulu aja bang.
1: Oh iyalah. Aja ngurus yang nomor loro mah ya sebagai perkara nomor loro sih kongko gampang urusannya.
0: Bener, yang penting tanggal muda dulu gitu kan ya.
1: Iya betul, saya kira yang penting kan happy.
0: Bener.
1: Pantes suaramu banter.
0: Iya no, kalau nggak banter nanti ya ditanyain aku.
1: Iya. Orang aku pengen takut karo sliramu sing Jawa iki pak apa mai?
0: Aku. Ibuku.
1: Wow. Baik, Maes kalau nanti Jogja apa Solo jadi?
0: Kemana ya? Kalau nggak salah Wonogiri kalau nggak salah.
1: Wow, buat ambil mama berarti.
0: Oh gitu.
1: Iya, sokolah nek Wonogiri. Kamu belum pernah ke sana?
0: Aku udah sih, cuman udah lupa bang.
1: Oh, Wonogue lama jeli mentah-mentah kok.
0: Karena kalau aku sih jarang ya ikut ke Jawa, karena mungkin karena kerja atau lagi waktu itu masih kuliah gitu.
1: Iya
0: neng. Aduh. Kalau ada request jangan yang aneh-aneh di Marin Karindi nih aku. Apa?
1: Nah, upamanya nih kan sebenarnya orang.
0: Niken, ih abang bohong ya, kemarin tuh udah nanya tuh sama Karindi, gak boleh katanya Tresna muda di kenangan.
1: Saya terus mau di kenangan orang
0: boleh? Gak boleh.
1: Oh ya wes, gak orang boleh.
0: Abang.
1: Gak orang percaya, tekan Mas Apri yang orang percaya. Ya enggak.
0: Ya enggak lah, temanku bukan Mas Apri, temanku Kak Rindi Amalia.
1: Wangi ngerungok dong.
0: Biarin nanti Mas Apri nanti bilang ya ke Kak Rindi Amalia ya.
1: Iya. Apa refleksnya anu lah saiki?
0: Apa?
1: Dari Innocentia yang judulnya kalender cinta kan enggak yuk?
0: Apa?
1: Kalender cinta.
0: Kalender.
1: Iya.
0: Enggak ada. Kalender enggak ada. Dari ntar penyanyinya ntar aku cari judulnya dong.
1: Solid IG sama Ibu Innocentia.
0: Sebentar. Kalender. Enggak ada kalender.
1: Ah ya Allah, Gusti aku sedikit setengah mati enggak ada juga nih ngono.
0: Penyanyinya siapa Ine?
1: Iya,
0: enggak ada. Enggak ada yang lain.
1: Iya, Happy Tamalan ya kena cinta. Nenek juga, Nara.
0: Si apa Happy Tamalan? Biasanya ada. Kena cinta. Entar. Adanya Happy Asmara Aksara nih.
1: Alah, Bu, yuk, momen aku.
0: Happy Asmara Aksara enggak mau. Kan biasanya Happy Asmara nih.
1: Iya, wes lah, karepmu lah. Sepeda sampai seneng.
0: Loh, siap.
1: Iya, piye ora enak.
0: Ya piye to ya?
1: Iya lah, arep dulur meneh kesuwen.
0: Wis menanu sepurane mawon ki.
1: Wis apa-apa asalane kanggo untuk papan sore panjang agak lama dikit masalahnya mau nanya-nanya tentang lagu terbaru.
0: Mm-mm. Siap.
1: Terus ada Pak Jarwo nanti dulu Pak ya, aku dulu yang owner ya Pak. Mm-mm. Ada Om Ramli yang selamat sore. Mm-mm. Ada Om Airin selamat sore. Ada itu siapa namanya? Ibu Nadila selamat sore, Om Putri selamat sore, wakil sukses selamat super bagus besok buat Sri Ramu aja yuk. Mata teman Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih sudah menyempatkan diri ngomong sama saya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita pembuka di Prodang sore hari ini ya. Dan kita angkat lagi penelpon kedua di belakang Bang Abdullah ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, Bang Edo. Aduh, sabar banget ya nungguin Bang Abdullah ya.
2: Banyak-banyaknya banyak, tidak ada ya.
0: Iya, Bang Edo gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Apalagi kalau udah dengar suaranya Kak Julita, nambah sehat dong.
0: Wais, alhamdulillah, sehat kayak kantong kita di awal bulan ini ya, Bang.
2: Jelas dong.
0: Masih aman meski, pokoknya
2: meski,
0: ya.
2: Meski cicilan udah lunas.
0: Alhamdulillah.
2: Ansuran-ansurannya dibayar ini Kak.
0: Alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
2: Nah itu, gitu. Waalaikumsalam. Itu.
0: Siap deh. Oke, lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini. Ada Cinta Tak Bertuana dari Aulia, Mata Air Cinta dari Maggie Z, Kaula Muda dari Roma Irama.
2: Ya, Kaula Muda.
0: Boleh, salamnya silahkan Bang.
2: Salamnya buat Ayah Abdullah ya, Wai Kanan, Ayah Ilham, pokoknya yang di Wai Kanan semuanya, semoga selalu sehat. Ada juga siapa itu, Atu ya, Atu Ponita, Ayah Haris, Bang Nando, Mbak Yeni, pokoknya untuk semuanya aja. Mm-mm. Semoga selalu dikasih kesehatan yang ada di Wai Kanan. Mm-mm. Terus ada juga Babang Tampan, Kota Karang, ada Nenek ya. Mm-mm. Sama Wo Putri, sama Udo. Spesialnya buat Nenek aja lah.
0: Siap. Pak. Nenek Serati nih kapan sih diajak mengudara nih?
2: Nah itu Kak, soalnya kalau mencet-mencet itu dia yang jawab tuh cewek juga sih Kak. Tapi beda jawabnya, nomor yang ada 7 sedang sibuk. Dan gitu Kak.
0: Oh nomornya udah keblokir terus diganti gitu ya?
2: Bukan, kalau nelpon di propat ini tabrak-tabrakan. Jadi jempol di nenek itu kan jempolnya udah ini Kak. Jadi dia mencetnya kadang-kadang apa itu segetai apa sih namanya?
0: Bergetar udahannya.
2: Bergetar, iya. Jadi dia udah enggak ini kalau mau balap-balapan itu Kak.
0: Oh, gitu sih. Ya pokoknya sehat-sehat aja untuk Nenek Serati ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Tapi dia Pak ini kok penyiar, ini kok setia kok.
0: Pendengar setia monitor aja ya.

0: wabarakatuh tadi pun, Nak Jurita.
1: Iya pun, Mbah Jarwo kalah cepet sama Bang Abdullah.
0: Pokoknya sinyalnya mental-mental, anginnya kencang, cuacanya panas, jadi Mbah kalah.
1: Siap, komplit ya Mbah.
0: Ya, tapi tetap setia perempat.
1: Siap, gimana kabarnya, sehat Mbah?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, pokoknya selalu sehat, semangat, pokoknya harus merdeka.
1: Harus apa, merdeka?
0: Merdeka.
1: Oh, merdeka, siap.
0: Bahkan gak ada giginya, jadi kadang ngomong kita ada ketinggalan dua huruf,
1: iya. Satu huruf. Siap, merdeka Agustus ya, Mbah.
0: Ya, tahun 45 itu lagi zaman-zamannya Mbah Playboy.
1: Oh, siap. Jadi kelahirannya tahun berapa nih, Mbah?
0: 1447 kalau Mbah udah merdeka 2 tahun.
1: Oke, berarti 1847 ya, Mbah?
0: Iya, pokoknya udah tahun merdeka baru muncul.
1: Siap. Pokoknya mah tahu ya generasi susahnya berarti ya, Mbah.
0: Tahu dong, apalagi kan Mbah sering makan geblek.
1: Siap, geblek
0: Tiwol.
1: Siap, geblek Tiwol. Oke deh, Mbah Jarwo lagunya mau diputerin di sore hari ini. Ada Kaula Muda dari Roma Irama, Cinta Tak Bertuan dari Aulia, Mata Air Cinta dari Maggie Z.
0: Kalah, tadi apa Roma Irama?
1: Kaula Muda.
0: Kaula Muda, kalau mau tua ada enggak? Biar buat Mbah aja lah. Oh. Yang muda-muda buat Topan sama Edo aja.
1: Itu siap. Muda terus lah Mbah, jangan tua-tua ya Mbah.
0: Tapi kan Mbah ini lebih tua tapi semakin semangat.
1: Amin.
0: Salam-salam ya Nak Julita.
1: Silahkan Mbah.
0: Ya tadi ada riwayat kanan, orang ganteng sehat selalu ya Abdullah. Ada juga di wajah kanan, ada Ramli, ada JK, ada Kisinan Munir, ada Litrimo, ada Darman, ada Ramli di wajah kanan semuanya. Tadi ada itu Saputra sama Nenek di Sukarame. Ya kapan-kapan ya Onir ya, terus buat Nur Aini, sama Rukmana Dewi, sama Desi. Udahlah ini 15.28, bentar lagi aja nih.
1: Benar banget, oke siap.
0: Ya buat Nak Julita bersama anak dan keluarga dan suaminya sehat selalu ya Nak Julita ya.
1: Amin.
0: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Mbak Jarwo ya. Dan untuk Minamu lagi Pro Dangdut, nanti kita lanjutkan setelah kumandang azan asar ya. Untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, kita rehat dulu, kita dengerin dulu kumandang adang azan, dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
2: Pro Fat FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang Wagi RRI Bandar Lampung kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan berbagai rangkaian kegiatan, ini ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Bini Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara, ini akan dimulai tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 08288276346047 atau juga dengan Medi di 08136908331. Yuk ramaikan dan ikuti RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, RRI Bandar Lampung ini kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Dengan informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau juga di Medi 0813-690-8301. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pertama itu, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lampung Barat membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau Satgas PPPA di 15 kecamatan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekretaris Daerah atau Sekda Lampung Barat, Nukman, ini mengatakan Satgas PPPA ini menjadi garda terdepan dalam upaya koordinasi pencegahan, penanganan, hingga pendampingan terhadap korban kekerasan. Dani juga menjelaskan, Satgas memiliki sejumlah tugas utama, antara lain melakukan edukasi, kampanye, dan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, di desa, dan komunitas. Ia juga mengatakan, Satgas ini berperan dalam proses pemulihan korban melalui program pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial bagi penyintas.

Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM melaporkan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi dengan meluncurkan abu seluas kurang lebih 800 meter di atas puncak pada Jumat siang. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria ini mengatakan erupsi tercatat terjadi pada pukul 14.18 WITA. Dan Lana menjelaskan kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu dan intensitas tebal yang mengarah kuat ke barat dan barat laut dari pusat erupsi. Berdasarkan rekaman seismogram, Gunung Lewotobi laki-laki tersebut memiliki amplitudo maksimal 29,6 mm dengan kurasi gempa letusan berlangsung selama 2 menit 11 detik. Dan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki masih diterapkan berada pada tingkat aktivitas level 3 atau siaga. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Bina Maki, kita lanjut lagi di Pro dan Pro sore hari ini ya, setelah Wahca di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Bina Maki yang udah gak sabar, silakan bergabung bersama kami di Pro 4 dari Bandar Lampung di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
1: Waalaikumsalam
0: Bang Senen. Iya pun, kemana aja bang? Kok baru nongol nih bang?
1: Hai, Paya.
0: Paya, mental-mental terus ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya, sehat bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat ya, oke. Di bang Senen, lagunya yang puterin nih di sore hari ini ada Karma Cinta dari Eri Susan, Sekali Seumur Hidup dari Lesti, Cinta Segitiga dari Rido Roma.
1: Cinta Segitiga ya.
0: Boleh, salami silahkan bang.
1: Bunda harus jaga baya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, ya semua, semua sehat. Minah wati, istusum. Ming di, wajan di. Sudah tambah lagu timur, lubihan persuaran, dari persuaran, pendek untuk selatan, nolduji, berlaut kece, dasar Raja Basa, bahkir pacatannya, Mama Kuki, berdoa untuk gurulan, Remendi Waitanan, Epa Waitanan, Timo Waitanan, Jeka Waitanan, Hedok di Kedok, ya Pak Ki Jerman juga kan. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Siapa acara dari malam itu ya?
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen kita ya di hari Jumat ini ya. Dan untuk Bina Magi, silakan yang mau bergabung di Pro dan sore hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kisinan Munir ya.
2: Ini dari Lampung Selatan.
0: Oh, oke deh, maaf Bang Edi Caniago.
2: Ah, benar.
0: Benar banget. Gimana kabarnya Bang Edi Caniago?
2: Aduh, Mbak, di kalian dalam Selatan udah panas itu lagi.
0: Waduh, sama nih Bang. Kita belum ada tanda-tanda gerimis-gerimis ya.
2: Benar-benar nih di sekitar sini sumur udah banyak yang kering nih.
0: Baik, sumur udah banyak yang kering. Tapi di belahan Sumatera lain, di tempatnya Abang Edi nih, kampung halaman Sumatera Barat, ternyata yang kemarin abis banjir juga ya Bang?
2: Iya, saya dengar betul itu. Betul itu.
0: Jadi perbedaan cuaca ya, yang di sana ya, ternyata betul. Sampai hujan banjir-banjir ya Bang?
2: Iya betul.
0: Tapi keluarga di sana aman Bang?
2: Aman,
0: alhamdulillah. Oke.
2: Ini penyiarnya siapa ini yang lupa saya?
0: Ini Julita, Bang.
2: Oh, Julita.
0: Iya.
2: Nanti malam ngisi enggak?
0: Nanti malam aku enggak ngisi nih, kan aku udah sore.
2: Oh, iya. Kan nanti kan ada Minang Maimbau nanti.
0: Iya, benar. Malam ini ada Minang Maimbau. Yang nemenin nanti malam ada Kak Rindi Amalia.
2: Oh, iya, betul.
0: Siap.
2: Salam-salam Mbak ya.
0: Boleh, silahkan Bang.
2: Nah, barusan ini Bang Senen, Sukabumi, terus Hido, Teluk, Otopan di Kota Karang, Bang Udin di Kelianda, Bang Ramli di, Ramli kalau nggak salah di Oku ya Mbak ya.
0: Ramli di Waikanan, yang di Ostipendi.
2: Ya, sama-sama aja lah ya.
0: Siap.
2: Jadi salam juga Mbak sama orang-orang KBSB yang menyitor pada sore ini.
0: Iya.
2: Ya, nanti jangan lupa Minang Maimbau.
0: Benar.
2: Mbak.
0: Iya.
2: Halo, Mbak Julita.
0: Siap udah.
2: Bisa minta lagu nggak?
0: Boleh. Lagunya lagu apa?
2: Lagu Sarmila, Sarmila dari Asrat.
0: Judulnya apa?
2: Sarmila.
0: Oke, dicariin dulu ya. Sarmila.
2: Ya, itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Mungkin ada lagi belakang yang nyusul kan.
0: Iya.
2: Ya Mbak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Uda Junaidi ya, yang biasa nemenin Julita di Minang Maimbau ya. Dan untuk Bina Muagi yang mau request lagu juga di sore hari ini, silahkan di Pro dan Surahan ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Ramli. Gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Ramli, sehat?
3: Sehat,
0: Alhamdulillah. Oke deh. Lagunya Bang Ramli mau diputerin di sore hari ini ada Cinta Segitiga dari Rido Roma, Karma Cinta dari Eri Susan, Sekali Seumur Hidup dari Lesti.
3: Kalau request nggak bisa ya Mbak ya?
0: Kalau ada tapi ya, mau lagu apa nih?
3: Minta lagu sedih.
0: Apa?
3: Sedih.
0: Sedih, judulnya apa? Sedih?
3: Iya, iya sedih.
0: Sedih, yang nyanyi Mansyur S.
3: Oh iya, ya.
0: Ya, oke okay, boleh siap.
3: Salam-salamnya buat Abang Tanya tadi ya, selamat lebih, salam siap. Ada Bang Senen ya, ada Bang Copan, Bang Ido ya. Ada Pirin, ada Tajudin juga ya, ada yang di Jambi siapa Mbak?
0: Bang Hamzah Yusuf.
3: Bang Hamzah Yusuf ya. Ada Rimo juga, ada Bang Darman ya. Ada siapa lagi kira-kira ini, ada Mama Dura Mesen Gembar ya. Ada Mbak Naya. Ada siapa lagi, buat semua banyak jalan Mbak.
0: Siap.
3: Mbaknya semoga diberi kesehatan ya.
0: Amin.
3: Seperti yang barokah. Dilancarkan segala urusannya Mbak Yulita sekeluarga.
0: Amin.
3: Pasti atas waktunya. Dari suara pada Lampung Tabi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Ramli di Wai kanan ya. Dan oke deh, seperti terputus ya. Oke, diminam lagi silahkan yang mau bergabung di Prodang sore hari ini. Silahkan ditunggu di 255112 ya. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
4: Terima di Wai kanan, Mbak Yulita.
0: Oke, Lek, terima di Wai kanan ya.
4: Ya, betul. Apa kabar, Mbak Yulita?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana, Lek, terima kabarnya?
4: Baik, tapi panas-panas juga ya, Mbak, dari sini.
0: Benar, pantauan dari Uda Edica nih, aku tadi katanya masih panas terik ya.
4: Iya betul. Aku lagunya itu dari Eri Susan aja Mbak ya.
0: Eri Susan siap.
4: Karma Cinta apa ya, baru coba seperti apa ceritanya lah.
0: Iya siap. Ini. Ditunggu nanti lagunya ya.
4: Ya. Ya, salam buat Pak Ramli, selamat sore Pak Tika, selamat sore. Ada Pak Isinan Mule, Bang Senen tadi selamat sore. Mas Jepa di Pada Ratu selamat sore. Baru turun tadi siapa ya Mbak ya?
0: Yang baru turun Bang Ramli, ada udah Edi Caniago ya. Bang Senen.
4: Ya Bang Caniago itu loh, Bang Caniago itu. Selamat sore Mbak Epa dikasih, selamat sore. Ada apa ya, lampu darah itu banyak ya Mbak ya. Ya kita aja lah Mbak ya, kerja di belakang. Assalamualaikum Mbak Yulita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Le Trimo ya di Wai kanan. Oke deh, lumayan seru nih di sore hari ini. Warga-warga Wai kanan merapat di Prodano sore hari ini bersama Julita. Jadi untuk warga Wai kanan, selamat sore gitu ya, kami dari RR Bandar Lampung ya. Oke deh, ditunggu ya untuk berpartisipasinya tentu di Prompat RR Bandar Lampung ya. Jadi gak cuma warga Bandar Lampung aja, silahkan nih untuk warga Wai kanan, mari meramaikan sore hari ini di Prodang tuh sore hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
5: Waalaikumsalam. Apa kabar Yulita?
0: Iya, Bang Irin alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Irin?
5: Alhamdulillah sehat, panas terik.
0: Benar, masih panas terik kita ya Bang ya.
5: Iya.
0: Oke, lagunya yang mau diputerin di sore hari ini Bang, ada Cinta Segitiga dari Rido Roma, Sedih dari Mansyur S, Karma Cinta dari Eri Susan.
5: Mansyur aja lah.
0: Boleh, salamnya.
5: Iya, salam-salam ya.
0: Iya.
5: Yang baru turun siapa tadi?
0: Lek Trimo.
5: Lek Trimo ya, sama JK ya, Ramli ya, Abdullah Abang Ganteng tadi ya. Sama Topan, Edo, Senen, Nurdin, Alpin Bolo-Bolo, gak lupa juga ya. Sama Ham-Ham, sama Jumlo, gak lupa juga ya. Mbah Jarwo, Muda Samba, ya Mbak Bahrain ya, sama Amir Lepung Timur, mm-hmm. ya sama ini Nabila, Pak Cibi, Inanwati, Bunda Ros, Ibu Ros, Waputri sama Udo, nggak lupa juga ya. Pokoknya Kang Maman sama Datuk Atin, nggak lupa itu buduran ya. Eh, sama semuanya aja lah ya. Semoga sehat selalu. Mm-mm. Terima kasih Julita, jaga kesehatan.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Dan untuk Mina Muagi ya, silahkan ya yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun, Bang Topan gimana kabarnya?
6: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kok baru nongol sih?
6: Dari tadi sih, tapi cuma lagi ada sedikit dikerjain, jadi belum sempat mencet-mencet Kak Julita.
0: Oh gitu, monitor aja ya.
6: Iya, ke lagunya aku suka tuh, Cinta Segitiga.
0: Oke, siap, langsung aja. Silakan salamnya.
6: Tadi Bang Irin di Gunung Batu ya. Terus tadi ada Bang Ramli juga di Waikanan. Di Waikanannya semuanya aja. Semuanya aja Kak Julita, pokoknya lagi nyambi, ada kerjaan tambahan soalnya. Buat Kak Julita sehat selalu ya, keluarga ya.
0: Amin, amin, amin Bang.
6: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Topan, buru-buru banget ya, lagi ada kerjaan. Bang Topan semangat kerjanya, mudah-mudahan berkah selalu kerjanya ya. Dan untuk Mina Muagi, Pro Dangdut masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Dan silahkan nanti yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini, masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Dan kita lihat dulu, kita dengerin dulu ya lagu yang satu ini, Cinta Segitiga.

0: ke padahanjo nah dija naru asuk ni ando dari dija mandok mau cepandai ke nyak lorok dija
1: si api gawe mo si
0: as haman penyeku haman pai dinyak lagi ke nyolok listrik dija pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu haman penyeku
1: maling listrik ni ku yo
0: maling
1: listrik ku bisa
0: banyak maling listrik lain lain nanti kok kamar mo haman pai kata kata lisan lain nyak jikan kerja cerita ni kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya agak nipok. Ya apa jangan ini kini nyak bayarnya cuti. Kena.
1: Kena sama balik listrik na gelang resursi. Anggok kau niku bahaya.
0: Ya apa kata kamu yang buat kena balik listrik. Makanya duk mau mana balik listrik. Apa cerita nyak balik listrik.
1: Ya mau. Iku colok.
0: Ya kena nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayarnya. Karena luni cuti.
1: Mak balik tanah. Kau niku cuma PLN.
0: Hidak kena niku di. Tetap tak sama semenda niku sah.
1: Iku cawak kau niku.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik.

0: 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita baru aja dengerin lagunya dari Eri Susan ya, dengan Karma Cinta gitu ya. Mungkin tadi untuk abang gitu yang penasaran lagunya kayak gimana sih Karma Cinta, oh ternyata kayak gini lagunya Karma Cinta gitu deh. Dan untuk minum lagi mungkin penasaran juga sama lagu-lagu di Pro Dangdut sore hari ini, silahkan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit terakhir ya di Pro Dangdut sore hari ini. Dan untuk minum lagi silahkan kan yang mau bergabung bersama kami di sore hari ini di Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita ya. Silakan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Dan untuk minamogi semua mungkin yang dengerin ya lewat RRI Digital, selamat sore dari RRI Bandar Lampung nih di sore hari ini di Pro Dangdut ya. Dan juga untuk minamogi yang dirilai ya oleh Waikanan, selamat sore Waikanan, silakan kan daripada monitor gitu ya. Untuk pendengar-pendengar lama yang cuma monitor, boleh deh dicoba dulu bergabung bersama kami ya di 255112. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Ini sama Mbak Amalia ya.
0: Ini dengan Julita, Bang.
1: Mbak Julita.
0: Iya, ini dengan abang siapa nih?
1: Sama Mang Darman di stasiun kereta api.
0: Oke, Mang Darman, gimana kabarnya sore hari ini, Mang Darman?
1: Oh, sehat, kepanasan, Mbak Julita.
0: Sama, mataharinya ini banyak bener ya, Mang?
1: Iya.
0: Iya, oke, lagunya Mang Darman yang mau diputerin di sore hari ini ada Cinta Bercabang dari Titik Nur. Ada Berdayung Cinta dari Imam S. Arifin sama Zainal dari Rita Sugiarto.
1: Itu yang pertama itu tadi, Mbak Lika.
0: Oke, Cinta Bercabang ya.
1: Ya.
0: Boleh, salamnya silahkan, Mang.
1: Salam-salamnya, berhubung Mang Darman sudah terakhir.
0: Mm-mm.
1: Ya semuanya ikutan aja.
0: Siap, Mang.
1: Ya, pen-pen yang enggak kesapa semuanya dari Perempat sampai RRI Waikanan. Buat Mbak Julitanya selalu diberi kesehatan,
0: amin,
1: panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar,
0: amin,
1: Mbak Julita ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti yang hati-hati aja bawa kendaraan Mbak Julita ya.
0: Iya.
1: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mang Darmanya di seputaran rel katanya ya. Dan untuk minum lagi nih di sore hari ini, ada 15 menit terakhir ya di peludang sore hari ini. Yuk kita ramaikan ya dangdutan dulu, tentu ya kita santai-santai dulu gitu ya. Kita berbagi cerita ataupun juga berbagi informasi boleh di sore hari ini ya. Silahkan, masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 7209885.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, terima kasih untuk Minam Wagi semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Minam Wagi yang tentu sudah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di sore hari ini. Dan kita cukupkan untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut esok hari. Dan kebersamaan Juli bersama Juli tentu masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

17. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Menteri Koperasi Ferry Julianatono dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati pada Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat posisi Festival Budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperluas promosi pariwisata Papua Pegunungan di tingkat nasional. Bupati Jayawijaya Atenius Murib ini di Wamena mengatakan kedua pejabat pemerintah pusat tersebut telah tiba di Wamena untuk menghadiri pembukaan FBLB ke-34 yang berlangsung pada 7 hingga 8 Agustus 2026 di Kampung Walesi, Distrik Walesi. Dan rombongan disambut oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari rangkaian pembukaan Festival Budaya yang telah menjadi agenda pariwisata nasional tersebut. Menurut Atenius, kunjungan kedua menteri diharapkan tidak hanya memperkuat promosi destinasi wisata Lembah Balim, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis budaya, koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menjadi penopang utama masyarakat setempat. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Pusri Palembang, anggota holding PT Pupuk Indonesia Persero, memperkuat ekosistem usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaan melalui sinergi perlindungan legalitas usaha dan kekayaan intelektual atau KAI bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Upaya tersebut dibahas saat Direktur Manajemen Risiko Pusri Budi Mulia Utama Hasibuan ini menerima kunjungan jajaran Kanwil Kemen Kumas Sumsel yang dipimpin Kepala Kanwil Maju Amintas Siburian di Palembang pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian ini mengatakan pihaknya terus mendorong transformasi UMKM melalui penguatan aspek legalitas, salah satunya itu memanfaatkan skema perseroan perorangan, dan fasilitas tersebut memungkinkan para usaha mikro dan kecil ini memperoleh status badan hukum secara sederhana, cepat, dan juga terjangkau. Demikian Wajah pukul 17, Molokutu Ngadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukut.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak, emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julieta Pustikaya di sore hari ini. Dan minam lagi masyarakat Tiuh, Gunung Katuna Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini mendapatkan pendampingan penerapan teknologi aktif solar dryer untuk meningkatkan kualitas produksi kerupuk ikan wader sekaligus memperkuat pemasaran digital produk UMKM. Ketua Tim Pengabdian, Denny Subara, ini mengatakan teknologi aktif solar dryer ini membuat proses pengeringan lebih efisien, higienis, dan tidak bergantung pada cuaca. Dan selain memperkenalkan teknologi pengering, ini tim juga memberikan pelatihan inovasi pengemasan produk dan strategi digitalisasi usaha agar produk olahan ikan wader ini memiliki daya saing yang lebih baik dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen program studi teknologi industri pertanian Institut Teknologi Sumatera atau ITERA.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita baru aja dengerin lagunya dari Guyon Waton ya, judulnya Lungaku gitu. Kira-kira lunga kemana gitu ya, pergi kemana gitu ya. Mungkin yang pergi adalah kulit-kulit mati yang jahat gitu ya di tubuh kita gitu ya. Atau mungkin lunganya biarkan seseorang ini ya, yang dulu membuat kita susah move on gitu ya. Mungkin dia dulu yang pernah nih ngomongin kita karena mungkin kita kulitnya lebih gelap gitu-gitu ya. Mungkin kita harus glowing gitu ya sekarang ini, biar yang mantan-mantan itu bisa kembali mengingat kita menjadi yang lebih baik gitu. Dimana ini juga ada informasi pelatihan body scrub Tokopi. Ini bisa meningkatkan keterampilan wirausaha siswa farmasi. Dan sebanyak 30 siswa kelas 11 program keahlian farmasi SMK Negeri 7 Bandar Lampung ini mengikuti pelatihan pembuatan body scrub berbahan kopi dan gula sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan vokasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ketua Tim Pengabdian Elia Nasari ini mengatakan pelatihan tersebut ini mengajarkan siswa mulai dari proses formulasi, penyiapan bahan, pencampuran, hingga pengemasan produk. Dan selain pembuatan produk, peserta ini juga dibekali pengetahuan mengenai produksi yang higienis, teknik pengemasan, dan strategi pengembangan produk agar memiliki daya saing di pasaran. Dan sementara itu perwakilan dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, Jumadi Esfam, ini mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengalaman belajar yang melengkapi materi di kelas sekaligus memperkenalkan peluang usaha berbasis bahan alami.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, eh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Kalirannya banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek?
0: Emang kenapa?
1: Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, saat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Dengar kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Gedong Tataan memberitahukan kepada Mulyadi bin Marianto di tempat tanggal lahir di tanggal 9 September 1995 beragama Islam. Dulu pekerjaan sebagai buruh tani dan pendidikan SMP. Jadi dahulu bertempat tinggal di Tempel Masjid RT 03 RW 02 Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, status sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan Komplek Pemkab Pesawaran di Waelalap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Tepatnya di hari Rabu tanggal 16 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara cerai gugat antara Komariah binti Mustafa AI sebagai penggugat, ini melawan Mulyadi bin Marianto status sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan

Pendengar, memang ya kalau kita dengar lagu Benderaku ini bisa menumbuhkan semangat kembali kemerdekaan ya, jiwa patriotisme dan juga nasionalisme terhadap cinta tanah air dan juga bangsa. Yang juga sangat dipopulerkan oleh grup band Coklat ini bukan sekedar lagu patriotik, tapi juga merupakan ajakan kita untuk mencintai Indonesia melalui tindakan nyata. Jadi memasuki peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang harus terus dijaga. Di tengah perkembangan zaman, tantangan bangsa yang tidak lagi tentang mempertahankan wilayah, tapi juga kita nih sebagai generasi penerus bangsa selayaknya untuk bisa berkontribusi sesuai bidang yang juga kita tekuni.

Ayah bunda sudah menyiapkan belum pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta? Nih, kali ini kami akan menyampaikan informasi dari penerimaan murid baru di Sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027-2028 dengan jenjang TK, SD, SMPK, SMAK, dan juga SMKK. Jadi pembukaan ini pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 ya, dibuka mulai tanggal 8 Agustus 2026. Ini tepatnya di hari ini sudah mulai dibuka ya, besok ya, di hari Sabtu, dengan kegiatan spektakuler dan banyak sekali promo yang nantinya bisa Anda dapatkan karena sangat menarik sekali ya, seperti diskon SSP yaitu uang pembangunan itu up to 25%, cashback sampai dengan 26%, dan juga undian formulir. Dan promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Jadi untuk spektakuler 1 tuh banyak banget promonya, jadi harus daftar mulai besok di tanggal 8 Agustus. Ya, pendaftaran juga ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Dan lokasi sekolah di TKK dan SDK itu di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong, Kota Bandar Lampung ya. Dan untuk SMP, SMA dan juga SMKK di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa cek Instagram di BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami sendiri sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Altin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa diiksu. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan segala dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga

Para pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di malam hari ini, tentunya baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta yang dilihat dari program 1 Bandar Lampung. Edisi untuk hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Frizal dan teman Anda untuk semuanya, selamat malam. Dan tentunya masih dari Jelintas Tengah Sumatera Negeri Baru, Umbus Muwaikanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Dan baik pendengar, sekali lagi kita akan segera juga bergabung ke program 2 untuk mengikuti acara selanjutnya dengan live chat, dan ada rekan kami edit yang akan menemani Anda semuanya. Jadi telah

0: bersama kami di RW Kanan Kanan Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan.
1: Oke, bagus. Oke, bagus. Gini-gini dong. Berasa masih ada ya? Tiba-tiba udah kelar nih. Refe, refe doang.
2: Oke.
1: Oke, Mai. Mana liriknya? Hah? Gue kayak... Tapi muka aku cuma kayak... Lirik, Kak. Gitu terus. Iya, tulis coba liriknya.
2: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
2: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku nggak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
2: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti.
1: Iya,
2: ya?
1: Jadi Kak Raymond waktu itu tanya apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini. Aku nggak bisa jelasin. Aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai? Gue juga nggak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP, Kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
2: Awalnya, oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks, Kak.
2: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
2: Terlalu robot gitu.
1: Ya. Ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
2: Oke.
1: Okay. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
2: Oke. Iya, iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
2: Oke. Okay.
1: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
2: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu, Kak. Itu gampang banget ke bawahnya.
2: Oh,
1: berarti... Tapi nemuin diam-diamnya itu susahnya banget. Susah banget.
2: Oke, okay. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
2: Oke, wow.
1: Seru
2: tapi ya pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus, Kak. Chorus sama first tuh beda.
2: Oh, beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu.
2: Oke.
1: Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
2: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama Roommate Project.
1: Oh, mereka mah baik sekali. Mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
2: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
2: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
2: Bener.
1: Karena
2: bener.
1: Udah prosesnya panjang.
2: Bener. Oke. Gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya.
1: Yeah.
2: Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuman teman-teman ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, random banget. tapi emang kalau Malaysia tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh, banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
1: gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat. Sehat doang. Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuman satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu. Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan.
0: Keren.
1: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti.
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul, dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak, terserah gue. Kan lagu-lagu gue, bukan buat gue juga buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis?
1: Nah, tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini, gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteksnya cuma sejam. Pokoknya total-total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik, segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus
0: cepet.
1: Tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak, orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, dar jedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, apa? Inspirasi. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan jadi sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Kuning.
0: Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya, okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer bener.
1: Iya, dan kakak
0: bener.
1: Harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti ayo. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatics, kayak bikin frame foto gitu. Iya, terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomaticsnya, terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Hours ago. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Mudah tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah. Keluhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya sih rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya,
1: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan Official.
0: Oh, Maisha Juan Official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya, bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Budaya, Agunaya dan Bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2. Malam ini lo ditemenin sama gue Feli
0: dan Iqbal Farezi nemenin kamu di Dapur Music,
1: daftar putar musisi terbaik.

0: dan teman berdua malamin kita cuma berdua ya Bal ya?
1: Iya, kalau kita bertiga jadinya trio.
0: Trio macam.
1: Kalau kita berempat jadinya?
2: Apa tuh?
1: Kalau kita berempat, belum kepikiran lagi.
0: Enggak nembak kalau belum kepikiran ya.
1: Aduh, tapi di minggu ini kan spesial banget nih karena ini masuk ke minggu-minggu terakhir kita.
0: Iya, aduh. Spesial atau sedih? Lebih ke sedih enggak sih?
1: Momen-momen spesial itu kan banyak banget kan, bisa include lo ketika bahagia atau include lo ketika sedih.
0: Atau keduanya.
1: Benar. Makanya kita di minggu ini kita bakal bawain sesuatu yang spesial-spesial juga.
0: Wow.
1: Contohnya martabak telur. Martabak telur karetnya 2.
0: Kenapa
1: spesial?
0: Dua?
1: Spesial.
0: Oh, yang spesial 2.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau satu
1: single.
0: Dalam. Ya, seperti dua di dapur musik malam ini. Uh-huh. Seperti biasanya kita pasti yang pertama kita bakal ada peserta dapur musik.
1: Betul. Dan kita juga setelah ada peserta dapur musik pada umumnya kita bakal lanjut ke jagoan dapur musik.
0: Wow. Jadi setelah ada peserta ada jagoannya.
1: Uh-huh.
0: Dan teman-teman yang terakhir juga kita bakal ngasih kamu rekomendasi dapur musik ya.
1: Yes. Jadi

0: Selamat malam teman berdua.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Iqbal Farizi.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana Yayu kabarnya Felicia. Iqbal Farizi?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa Allah. So far.
1: Kok jatuhnya kita kayak ngebuka ini ya webinar gitu.
0: Webinar. Webinar versi radio jadi apa?
1: Iya, webinar versi radio. Tapi gimana ngomong-ngomongin soal webinar, kan biasanya kalau webinar itu identiknya sama anak-anak kuliah yang lagi nyari sertifikat-sertifikat untuk beasiswa.
0: Benar. Jadi lo pengen ikut beasiswa?
1: Enggak. Enggak, gue mau nanya. Jadi selama masa-masa lo kuliah ini, lo sering ikut webinar untuk beasiswa-beasiswa gitu gak? Lo tipikal mahasiswa yang ambis atau yang kayak kupu-kupu aja gitu?
0: Gue yang jalanin aja lah ya.
1: Oh, jadi lo gak kupu-kupu tapi ya enggak?
0: Enggak ambis juga, yang penting ya udah.
1: Sabar, gue lagi try to understand yang penting ya udah itu.
0: Ya udah itu kayak jalanin aja. Kalau ada webinar ikut, kalau nggak ada ya udah.
1: Oh, kalau gitu. Ada webinar ikut. Bener. Tapi lu pernah ikut webinar?
0: Pernah.
1: Webinar apa? Enggak serius nih gue nanyanya.
0: Bel, gue lupa Bel. Ini kita udah libur 3 bulan Bel, gue udah lupa semua Bel.
1: Jadi lo lupa webinar emang itu kan type of Gen Z ya sih kayak masuk kuping kanan, keluar naik Gojek. Soalnya kan kadang masih strict parent, gak dikasih kendaraan, gak boleh bawa motor.
0: Ih, gue boleh kok. Cuma gak dipercaya aja.
1: Iya benar sih.
0: Kalau lo Bel, gimana webinar lo pernah ikut?
1: Pernah, gue lumayan sering ikut webinar sih.
0: Buat wisuda nanti ya?
1: Jangan dong, nanti nyokap gue denger.
0: Oke, enggak tante, bercanda tante.
1: Iya.
0: Bulan depan wisuda insya Allah.
1: Tapi gue kalau kebetulan kalau webinar-webinar biasanya gue cuma ngumpulin sertifikat-sertifikat biar ya gue terus sertifikasi aja ketika gue inilah ngebanyakin yang bisa ditaruh di CV kan. Soalnya tapi terakhir gue ngirim lamaran suruh bawa CV itu nggak diterima.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue bawa CV-nya Civica Civiki. Ya. Yeah.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik.
3: Hah? Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dari Justin Bieber dengan Daisies, teman perdua. Wah, ini lagu kalau lo lagi jatuh cinta-jatuh cintanya sama orang, kayaknya hari-hari lo indah terus. Benar ya?
1: Benar, gue setuju. Kayak lo sekarang ya, Bas?
0: Gue lagi gak jatuh cinta sama siapa-siapa.
1: Oh, gue kalau gitu. Oh.
0: Lo emang lagi jatuh cinta sama siapa sih?
1: Ya, masa gue spill sih, Bang? Oh. Sama diri sendiri dong, kita harus love myself.
0: Oh, love myself. Iya, kayak judul lagunya Justin Bieber juga kan, Love Yourself.
1: Yes.
0: Tapi lo tau gak, Justin Bieber ini sebenarnya ada artinya.
1: Apa tuh?
0: Justin Bieber kan.
1: Apa tuh?
0: Jasa tindik bibir bergaransi.
1: Lo mikirnya cepet juga ya. Oke banget.
0: Aduh, tapi ini kan udah masuk di
1: peserta dapur musik. Tiga musisi punya cerita, tiga karya terbaik, peserta dapur musik. Akhirnya kita ada di peserta dapur musik, Bang.
0: Akhirnya kita ada di peserta dapur musik. Dan seperti biasanya kita bakal ngasih tiga peserta kita di hari ini. Ada siapa aja?
1: Yang pertama, teman berdua, ada dari Metermos lewat lagu yang judulnya Sujud.
0: Metermos Sujud,
1: yes.
0: Respect lagu baru.
1: Respect. Selanjutnya ada dari siapa, Bang?
0: Selanjutnya ada dari Steve Lacy. Ini salah satu musisi internasional ya, Vel ya. Judulnya In Front of Me.
1: Dan teman berdua ada juga lagunya Lomba Sihir, yaitu ada Less Afraid.
0: Less Afraid, yes. Dari Lomba Sihir.
1: Bener.
0: Keren. Kalau kayak gitu mending kita spill dulu kali lagunya kayak,
1: wah,
0: gimana ya.

0: lagu Sujud.
1: Lagu yang satu ini punya nuansa reflektif dan personal, teman Pro 2. Gak sekedar soal ibadah, tapi juga tentang gimana seseorang memilih kembali percaya dan berbicara kepada Tuhannya ketika hidup lagi berat-beratnya. Menariknya, lagu ini berkolaborasi dengan Teddy Aditya yang bikin emosi yang coba disampaikan lewat lagu ini makin nyampe.

0: Lagu ini tuh tentang seorang yang baru sadar kalau orang yang berarti itu sebenarnya udah ada di depan mata, tapi semuanya terasa udah terlambat.
1: And last but not least, ada Less Afraid dari Lomba Sihir.

Lagu ini ngajak kita buat ngeliat kalau rasa takut itu wajar, teman bro dua. Yang penting bukan menghilangkan rasa takutnya, tapi gimana kita tetap berani melangkah walaupun rasa takutnya itu masih ada.

0: Kira-kira itu tadi tiga peserta kita.
1: Yes, kayak tadi ada yang pertama, nomor dua ada Metal Mouse lewat Sujud.
0: Yes, ada juga Steve Lacy lewat In Front of Me.
1: Dan juga Lomba Sihir lewat Less Afraid. Wow. Nah, kalau diperhatiin ya, lagu itu sama-sama ngomongin perjalanan manusia gak sih, Bel?
0: Benar.
1: Kayak Sujud tentang hubungan kita sama Tuhan, terus ada In Front of Me tentang hubungan sama seseorang, dan juga Less Afraid itu tuh lebih banyak bicara tentang hubungan dengan diri sendiri. Kayak kata gue tadi, Love Myself.
0: Love Myself,
1: iya, iya.
0: Tapi sekarang pertanyaannya nih,
1: apa
0: Pel,
1: tuh?
0: Kalau kalian ini cuma boleh pilih satu lagu yang paling relate sama hidup kalian saat ini, kalian bakal pilih yang mana? Tim Metro Mouse, Steve Lacy, atau Lomba Sihir?
1: Yes, bisa langsung aja bilang ke Instagram kita di @pro2bdl.

0: Who's back on the microphone?
1: Ada Feli.
0: Ada Iqbal.
1: Yeah. Ya, semuanya baru kalau tadi udah peserta.
0: Aha.
1: Sekarang
0: waktunya
1: makan dulu. Enggak.
0: Makan dulu. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen selanjutnya. Ada apa?
1: Jagoan Dapur Musik.

0: Gimana Dapur Music?
1: Yes, nomor 2 udah ada pesawat.
0: Lemes banget, ketara gak makan.
1: Ya lu nya gak mau gue beliin makan. Gak mau beliin gue makan.
0: Kenapa gue jadi punya tanggungan untuk ngehidupin lo ya gitu?
1: Hey, gue adik lu, anggaplah gue. Aduh, kok jadi keluar nih? Sifatnya keluar nih. Yes, nomor 2 nih. Berdasarkan pilihan malam ini, lagu yang kalian jadi jagoan kita siapa, Bal?
0: Panjang banget kayaknya drengnya.
1: Udah, berarti udah nih. Ya jadi teman-teman dua ada Less Afraid dari Lo Messi here.
0: Wow.
1: Lemes banget sih Bang, jangan lemes-lemes lah.
0: Iya, lu belum beliin gua makan.
1: Kompas, ayolah. Jadi yes, teman-teman dua, ada satu fakta menarik nih yang mungkin banyak belum orang tahu. Karena sebenarnya lagu Less Afraid dari Lo Messi ini itu tuh bukan lagu original dari Lo Messi-nya.
0: Oh iya.
1: Iya, sekarang lagu ini tuh ya merupakan karya band indie legendaris Indonesia nih. Itu ada Saja Makat, itu ciptaan dari Marcel T gitu. Dan juga teman-teman berdua, versi Lo Messi ini dirilis di tahun 2022 sebagai bagian dari album tribute untuk Saja Makat yang judulnya itu You Can Be Anyone You Want.
0: Wow, jadi bisa dibilang Lo Messi ini memberikan penghormatan kepada salah satu band yang punya pengaruh besar di scene musik independen Indonesia. Dan hasilnya bukan sekedar cover biasa. Mereka ini benar-benar ngasih warna baru menurut gue sih, Val.
1: Menurut lo? Menurut gue juga kalau gitu, Bang.
0: Oke deh.
1: Lo jangan ketawa gitu dong.
0: Oke deh kalau menurut lo juga.
1: Ya jadi teman-teman dong, kalau kita bandingin ya sama versi original Saja Makat nih, yang kerasa lebih kental dengan nuansa indie rock, di versi Lo Messi itu justru terdengarnya lebih ringan gitu. Bahkan ada sentuhan pop era 80-an yang bikin lagunya itu lebih fresh gitu.
0: Oh, makanya banyak orang yang baru mengenal lagu ini justru dari versi Lomba Sihir gitu ya, baru.
1: Yes, benar.
0: Baru setelah itu mereka akhirnya mungkin, oh lagunya enak nih, penasaran akhirnya ngulik versi originalnya.
1: Yes, betul tuh. Dan kalau ngomongin maknanya, judul Less Afraid itu bukan sendiri tuh berarti ya nggak terlalu takut, makanya Less Afraid kan.
0: Less Afraid, iya benar-benar. Ya terus mungkin kita bisa belajar buat hidup berdampingan dengan rasa takut tersebut gitu. Mungkin itu pesan yang coba disampaikan kali ya.
1: Wow, udah bener-bener.
0: Iya sih, menurut gue nih emang relate banget sama kehidupan-kehidupan kita sekarang nih. Takut gagal, kalau cowok-cowok mungkin takut ditolak, takut mencoba sesuatu yang baru. Kalau cewek-cewek mungkin takut keluar dari zona nyaman.
1: Kenapa harus ada cowok-cowok ada cewek-cewek ya?
0: Ya biar adil okay. Gak sih?
1: Biar adil.
0: Sebenarnya kan padahal seringkali keberanian itu tuh gak soal punya rasa takut, tapi tetap berjalan meski rasa takutnya itu masih ada.
1: Iya
0: gak sih, Mel?
1: Benar, setuju gue. Dan juga itu tuh yang bikin lagu ini tuh terasa dekat gitu ya teman-teman, dengan banyak anak muda kayak kita-kita ini.
0: Iya.
1: Karena setiap orang tuh pasti pernah ada di fase penuh keraguan. Dan lagu ini tuh ngingetin kita kalau kita tuh gak harus langsung kuat. Kita gak apa-apa pelan-pelan, dan yang penting tuh kita terus bergerak.
0: Benar, kan katanya tuh ada istilah small apa? Progress still progress kan.
1: Benar. Jadi
0: berarti small step still step. small business still small business.
1: Jangan dong, masa small terus kalau small business.
0: Pokoknya musik ini emang ngedukung banget menurut gua, dari strumming gitarnya juga, terus aransemennya tuh emang ringan jadi mudah diterima, terus lick gitarnya ini nyaman buat didengerin, terus pas liriknya masuk nih emang nuansanya tuh langsung dapet, oh ini emang versi Lomba Sihir banget nih gitu.
1: Berarti ini lagunya termasuk favorit lo nggak,
0: Bel? Ini salah satu rilisan favorit gua dari Lomba Sihir ya, walaupun akhirnya dia tribute untuk satu band ya. Tapi ini salah satu lagu terbaik gue dari Lomba Sihir.
1: Wow.
0: Fun fact-nya di album ini, album tribute tuh Saja Makat You Can Be Anyone You Want, itu tuh gak cuman Lomba Sihir doang di situ.
1: Ada apa tuh emang?
0: Tapi ada musisi-musisi lain kayak Sal Priadi.
1: Oh, okay.
0: Ada Sal Priadi, terus ada Paul Kawar. Sebanyak lah pokoknya, ada 11 lagu di dalam album itu.
1: Oh, dan teman-teman gue balik lagi ke Less Afraid nih. Jadi kalau kalian selama ini tuh nikmatin Less Afraid cuma karena melodinya enak, coba deh kalau kita sekali-kali dengerin lagunya tuh sambil benar-benar nyimak isi lagunya. Siapa tahu juga justru ada bagian yang paling menggambarkan kondisi kita saat ini, gak sih? Less Afraid.
0: Less Afraid. Makanya daripada teman-teman bingung nih Less Afraid apa, ya mending kita dengerin aja langsung sekarang juga dari Lomba Sihir, Less Afraid.

Dari lo masih here dengan Less Afraid, teman perdua ngajarin kita buat tetap mencoba menerima semuanya. Padahal mungkin kondisinya lagi gak baik-baik aja, tapi di antara semua ketakutan, lo harus tetap ingat satu hal. Kalau lo tetap harus be okay again today.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: Abawi, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang, tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu.

0: konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Nomor terbaik.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Masih bareng siapa?
1: Yang sebenernya masih bareng Iqbal sama Feli malam ini. Di dapur Mama, enggak dong.
0: Iya dong.
1: Dapur musik.
0: Di dapur M Music.
1: Yes, bener. Ya teman-teman, kalau tadi kita udah peserta, udah jagoan, dan kali ini kita masuk ke rekomendasi dapur musik.
2: Satu pilihan, satu rekomendasi.
3: Wajib masuk playlist.
2: Rekomendasi dapur musik.
0: Udah masuk di segmen rekomendasi dapur musik. Berarti udah saatnya kita melaksanakan tugas kita sebagai
1: apa? Dari tadi kita gak melaksanakan tugas kita ya, Bang?
0: Kita melaksanakan tugas kita sebagai pemberi rekomendasi.
1: Iya, kalau tadi jadi tugas sebagai memilih jagoan.
0: Nah, sekarang tugas kita sebagai dokter Ray.
1: Rekomendasi. Benar-benar.
0: Tapi gue suka banget kalau misalnya orang itu nanya kayak, menurut lo lagu yang bakal meledak di tahun depan apa?
1: Apa tuh?
0: Nah, itu gue suka orang kalau lagi nanya kayak gitu.
1: Karena
0: kita lagi ngumpul.
1: Lo suka cenayang gitu ya?
0: Iya, gue suka.
1: Iya, tapi ya, Bal, bentar, gue potong, Bal.
0: Oh, iya,
1: tapi
0: boleh.
1: Gue sering denger lo kalau misalkan kita lagi denger lagu bareng tuh. Terus tiba-tiba gue yakin di depan orang ini bakal terkenal. Lo sering tau kayak gitu, Bal?
0: Oh iya ya?
1: Iya. Perhatian banget gak sih gue nih, Bal?
0: Iya lagi. Tapi lu udah punya pacar sih.
1: Gak mau juga. Ih, jahat.
0: Kenapa kayak gitu
1: sih? Gak boleh menolak secara terang-terangan ya.
0: Potek hati kecil gue. Udah emang cuma kecil hatinya.
1: Udah kecil, makin ciut. Aduh, Bal.
0: Tapi kalau soal ngomongin lagu bareng tuh, lu punya lagu yang suka lu putar bareng pas lagi sama pacar lu gak?
1: Suka.
0: Punya? Lagu favorit?
1: Punya.
0: Yang bikin lu nyanyi bareng di mobil gitu?
1: Punya.
0: Gue tebak lagu Jawa.
1: Salah.
0: Ketawa? Kenapa ketawa?
1: Enggak apa-apa. Berarti kalau ketawa kan gue seneng kalau nanya kayak gini. Jangan langsung underestimate gue gitu dong, gue.
0: Ya soalnya begitu gue ngomong lagu Jawa, lo langsung ketawa. Itu emang kenapa sih sama lagu Jawa?
1: Gue suka lagu Jawa. Apa lagu Jawa favorit lo?
0: Lagu Jawa favorit gue Negoro Angin.
1: Oke, gue juga.
0: Lo lagi ini kan, lagi tadi lagi ngasih psikologis trik biar kayak lo punya jawaban sebelum lo tahu apa jawaban orang lain gitu kan.
1: Enggak makanya. Kok, mungkin ya kalau gue lagu bareng pasangan ya, lagu bareng pasangan yang sering gue putar gitu kalau lagi bareng dia.
0: Iya, lagu apa, lagu anthem lo kalau lagi lo barengan sama cowok lo nih, ketika lo putar lagu itu otomatis dua-duanya nyanyi.
1: Lagu Adrian Liker yang Anything.
0: Yes,
1: Anything.
0: Nyanyi doang dikit.
1: Gak mau.
0: Kenapa gak mau?
1: Apa malah bareng pasangan lo?
0: Satu, pasangannya gak ada.
1: Kalau nanti ada, sebelumnya, sama pasangan sebelumnya. Ingat-ingat mantan dikit gak apa-apa ya, Bal?
0: Aduh, gue tuh gak suka nih kayak gini.
1: Aduh, Bal, jangan nangis, Bal.
0: Tapi, ada lagunya ini, lagu The Strokes, Selfless. Judulnya Selfless.
1: Dulu lo sama mantan lo kalau ada lagunya langsung nyanyi bareng?
0: Enggak lah, nyari latar gitu orang. Ya nyanyi dong.
1: Ya siapa nyanyi. Tahu apa kek.
0: Masa
1: gitu.
0: Begitu masuk intro terus kita langsung tari persembahan.
1: Kita langsung kayang gitu. Langsung semangat gitu.
0: Tapi emang momen-momen kayak gitu tuh, momen-momen ketika lo lagi bareng sama orang-orang spesial atau sama keluarga lo, menurut gue itu adalah momen-momen yang emang harus kita masukin dalam bentuk playlist.
1: Yes, jadi ada playlist khusus ya.
0: Iya, gue tuh salah satu orang yang suka banget nyusun playlist.
1: Iya, kayak sekarang.
0: Iya,
1: iya lagi. Kalau siaran kan lo suka nyusun playlist tuh.
0: Iya, tapi maksud gue kalau misalnya gue mau pergi jauh nge-trip atau gue mau nyetir jauh gitu, pasti gue udah nyiapin playlist jalan gue.
1: Oh, khusus nih?
0: Khusus.
1: Yang bakal jalan. Lo dengerin nanti gitu. Jadi lagu lo bukan itu-itu aja, tapi lo juga explore kayak yang lain kan?
0: Iya, pasti.
1: Buat playlist baru.
0: Pasti gue buat playlist baru. Nah, gue tuh pasti mengestimasikan kan, oh kira-kira waktu ini 3 jam nih perjalanan gue. Gue pasti bikin playlistnya 3 jam lebih.
1: Wow, lebih 3 jam.
0: Iya.
1: Tapi berarti, aduh gue lupa tadi gue mau nanya. Bal, gue tiba-tiba lupa, Bal. Gue mau nanya apa tadi ya? Oh ya, berarti lo adalah tipe orang yang 24/7 selalu ada lagu.
0: Bisa jadi.
1: Pas lo mandi pakai lagu.
0: Pakai lagu. Pas... itu mah wajib, ritual wajib tuh gue. Kalau mandi pakai lagu itu wajib.
1: Pas lo di jalan, oke, tadi kata lo pakai lagu ya. Pas lo tidur, mau tidur?
0: Oh enggak, kalau tidur gue enggak. Gue membiarkan otak gue istirahat full. Jadi ketika gue bangun tidur baru gue muter lagu.
1: Oke, jadi begitu melek langsung mana.
0: Kok kayaknya hidup gue lagu gitu. Ibadahnya kapan gitu ya?
1: Enggak kan, soalnya kita lagi di dapur musik kali ini.
0: Oh, makanya
1: kita
0: bener.
1: Selalu ngomongin lagu, Bang.
0: Bener. Makanya sebagai penyiar dapur musik nih wajib banget kita buat ngasih rekomendasi ke pendengar kita, Vel.
1: Betul, kayak tadi ada dari gue dan ada dari lo gitu.
0: Itu kan tadi kalau tadi kan kita ngasih tahu lagu-lagu favorit kita atau anthem kita ketika sama pasangan kan?
1: Benar.
0: Nah, kalau menurut lo lagu yang harus orang lain dengarkan at least sekali dalam hidup dia?
1: At least sekali ya. Mungkin lagu yang belakangan lagi suka gue denger ya. Karena kalau lo tadi sempat mention kalau tidur enggak pakai lagu kan?
0: Iya.
1: Gue malah pakai lagu, Bal.
0: Soalnya gue tidur pakai bantal sih, Bal.
1: Gak salah, tapi salah sih. Gue kalau tidur tuh gue harus ada yang nyanyiin kayak lagu gitu. Makanya gue selalu putar lagu kan sebelum gue tidur. Itu ada gue sering denger lagunya Sufjan Stevens. Yang judulnya itu 4th of July.
0: Oh.
1: Gitu, karena lagunya itu gue suka sih liriknya.
0: Liriknya kenapa dia? Liriknya kenapa? Maksud gue good looking gitu, ya, liriknya makanya lo suka. Apa gimana?
1: Enggak, gue suka makna dari liriknya. Jadi gak tau ya, kayak oh berasa ada yang merhatiin aja gitu loh dari lirik itu. Karena ada satu lirik yang ngomong kayak did you get enough love, my little girl? Yes. Why do you cry? Why do you cry?
0: Dalam
1: kan, suka banget gak sih? Apalagi kalau lo seharian capek terus lo ditanyain itu gitu, kayak dalam tuh.
0: Lo lebih suka ditanyain kayak gitu apa how's your day? Apa 100.000 kasih kata-kata?
1: Agak banyak 100.000 kasih kata-kata. Kalau lo, Bel, ada lagi gak?
0: Menurut gue satu lagu yang harus orang lain dengerin at least sekali dalam seumur hidup dia.
1: Apa tuh?
0: Lagu band Jepang.
1: Apa judulnya?
0: Nama bandnya Sunset Roller Coaster.
1: Oke, yang judulnya?
0: My Jinji. Judulnya My Jinji.
1: Oh, emang kenapa lo suka lagu itu?
0: Karena Sunset Roller Coaster ini kan gue suka banget instrumennya sebenarnya, Sunset Roller Coaster. Terus akhirnya setelah ngulik, gue kenanya di My Jinji nih gitu. My Jinji ini lagu kayak lo buat cewek aja gitu. Kayak,
1: buat cewek gimana?
0: Kayak, sorry. Kayak lagu cowok ke cewek, lagu-lagu cintanya cowok ke cewek kayak.
1: Kayak surat jatuh cintanya cowok ke cewek gitu.
0: Ini gue cinta sama lo, tolong jangan tinggalin gue, tapi versi coolnya gitu.
1: Iqbal so sweet.
0: So sweet. Ya itu deh, pokoknya itu rekomendasi gue dan Feli. Kalau kalian tipe cowok-cowok yang mau jatuh cinta, bingung punya love anthem apa, langsung aja dengerin Sunset Roller Coaster My Jinji. Atau kalau kalian tipikal cewek-cewek yang kayak Feli nih,
1: yes,
0: dengerin apa tadi, Vel?
1: 4th of July by Sufjan Stevens, menurut 2. Tapi kali ini kita denger dulu Alkateri Lebih Dari.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah, apa sih kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok,
0: alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan gak mau, tapi...
0: Alah, gak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Pro2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeah, sudah waktunya Iqbal dan Feli pamit dari pendengaran kamu, teman Pro2. Jadi terakhir dari kita berdua, let's divide, share and express your willingness only with Pro2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. And now, bye, bye. Teman-teman.

9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini teman Pro 2, sekarang waktunya gue Indra Viko bakal temenin waktu malam kalian di cerita penutup hari. Tadi sudah ditemenin sama Feli dan juga ada Iqbal di... apa nama programnya? Dapur Musik. Aduh, back sound ini ya, puisi Sandy. Udah lama banget nih gue pakai backsound ini ya, dari tahun 2000 berapa nih pakai backsound ini. Masih lekat aja di kuping gua untuk siaran tengah malam nih ya. Ya udah pokoknya teman Pro 2 seperti hari-hari sebelum-sebelumnya lah ya, di cerita penutup hari gua bakal temenin waktu kalian untuk menikmati malam hari ini yang sambil rebahan gitu dengerin gua ya. Gua bakal temenin kalian semua lah ya. Yang mungkin banyak pikiran atau mungkin juga hari ini lagi capek banget dari kerjaan-kerjaan kalian, dari aktivitas kalian di hari ini. Tapi hari Jumat kan biasanya udah pada apa ya, di hari Jumat itu biasanya hari lu selesain semua deadline gitu, biar besok weekend itu bisa tenang gitu ya, menjalankan hari libur kalian ya. Yaudah pokoknya sampai jam 11 nanti gue bakal temenin kalian ya, menemani waktu malam kalian lah dengan lagu-lagu yang sudah gue playlist buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menikmatilah di malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan gue masih nemenin kalian semua di cerita penutup hari. Dan kalau misalnya kita lihat gitu ya, hari ini memang mungkin hari yang cukup berat buat lo gitu. Jadi sampai buat lo gak bisa untuk mejem gitu. Mejem atau merem ya? Merem lah, merem. Kadang-kadang kan banyak tuh setiap hal di hari ini gitu, di hari-hari apapun lah ya, yang buat lo kepikiran akhir sampainya lo gak bisa untuk tidur gitu, kepikiran terus dengan kejadian hari ini. Kalau kata gue sih, lo harus coba untuk melupakan sejenak sih ya. Tidur itu tetap penting. Kadang ada juga tipe orang yang gak bisa menyelesaikan masalah hari itu juga gitu. Kayak, maksud gue, ada orang tipenya yang kalau misalnya nyelesain masalah harus hari itu juga. Wah, lu mungkin lu harus udah mulai berubah sih. Ya, lu rehat sejenak gitu. Kalau misalnya memang itu bisa lu kerjain atau lu selesaikan hari itu, monggo. Tapi kan lu punya batasannya gitu. Jangan sampai ketika lu punya suatu masalah, ya, lu harus selesai banget tuh hari itu. Detik itu juga harus selesai. Masalah apapun, masalah kantor, masalah percintaan, biasanya sih percintaan ya. Ya jadi kalau bisa sih rehat sebentar sih, kalau kata gue sih rehat dulu gitu ya. Tetap harus istirahat. Kayak lo mungkin ada beberapa orang yang mungkin stress release-nya tuh dengan hal-hal yang mungkin udah lama gak lo kerjain. Kayak beberapa waktu yang lalu gitu, misalnya lo biasanya lo main game gitu kan, tapi lo karena ada satu masalah itu lo gak main game gitu, lo hilangkan banget tuh game. Kalau kata gue sih, lo coba untuk lakukan kebiasaan lo lagi deh, main game atau mungkin juga baca komik, baca novel. Lo lakuin aja hal-hal yang mungkin biasanya lo kerjakan, gara-gara satu hal lo akhirnya meninggalkan hal tersebut gitu. Coba kalau kata gue sih, lo kerjain itu sampai otak lo jadi tenang lagi dan lo akhirnya bisa tidur, besok lanjut lagi. Karena memang ada masalah yang memang gak bisa langsung harus lo selesaikan gitu. Masalah-masalah apapun itu ya, rumah tangga, kerjaan, sekolah, kampus, percintaan, keuangan, apapun lah. Ada juga memang masalah-masalah

0: jadi penyebab awal gitu kalau lu pengen apa ya berbuat hal-hal negatif jadinya. Lu harus ada butuh orang gitu ya. Pokoknya masalah nggak boleh lu forsir terlalu dalam gitu. Selesaikan aja besok, selesaikan nanti. Namanya masalah. Kalau misalnya memang lu nggak bisa hari itu atau detik itu juga, ya jangan sampai ngebuat diri lu makin jatuh. Gitu teman Prodo ya. Yaudah, pokoknya malam hari ini sampai jam 11 gue bakal temenin kalian. Lagu-lagu sudah gue playlist biar kalian lebih relax malam hari ini ya. Jangan ke mana-mana, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kebayang gak sih kalau lagu Sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
1: Disilakan duduk kembali.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.

Oke, teman produk kita balik lagi di malam hari ini tentunya ya. Sebelum gue harus pamit dari pendengar kalian semua di cerita penutup hari untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 ya. Pokoknya buat kalian semua yang sekarang mungkin lagi ada masalah, lagi ada apapun itulah yang membuat hari-hari lo tidak menyenangkan, tetap semangat. Masalah memang gak akan selesai sendiri, cuma memang harus ada solusi untuk menyelesaikannya. Yang penting jangan sampai ngebuat lo malah makin ambruk, makin tumbang gitu ya. Itulah butuh yang namanya break sebentar, relax sedikit gitu ya, istirahat sebentar lah pokoknya ya teman Prodo ya. Kalau misalnya memang lo butuh seseorang, lo harus cerita gitu ya, lo harus ceritain, jangan sampai lo pendam sendiri. Biar teman lo atau mungkin juga orang tersebut bisa ngasih solusi yang lebih baik untuk lo, biar lo gak makin terjerembab ke lubang hitam. Ya, intinya lo butuh seseorang mungkin yang harus lo ceritakan masalah lo ke dia, biar semua masalah itu ada solusinya. Jadi nggak, lo nggak bisa nyelesaikan sendiri. Namanya manusia itu memang makhluk sosial, memang harus butuh seseorang lah untuk bercerita, untuk melepaskan kepenatan lo, untuk bisa membantu menyelesaikan masalah. Jangan sampai lo menyelesaikan masalah lo sendiri yang akhirnya lo nggak bisa selesaikan. Akhirnya lo mencari jalan pintas yang mungkin bisa lebih membahayakan lo, efeknya bisa membuat lo makin terpuruk dan akhirnya masalah gak selesai, malah ada masalah baru gitu ya. Harus diceritakan pokoknya ya. Yaudah kalau gitu teman Prodo 2, kayaknya gue harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin cerita penutup hari untuk hari ini. Mudah-mudahan masalah lo selesai, biar besok weekend gitu ya, bisa lo nikmatin lah weekend lo tanpa harus memikirkan masalah-masalah lo yang belum selesai ya. Yaudah kalau gitu gue pamit, mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata ya, terakhir dari gue, let the fight share and express your willingness on with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu. Dua RRI Bandar Lampung.
3: Harus ku mengingatmu lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Silakan duduk kembali.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kemas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah bayar parlente lah, sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jangan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, saya nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
4: Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan ya. Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Waikanan pagi ini untuk edisi 8 Agustus 2026 yang mana insya Allah menemani Anda semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa Waikanan pagi ini kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 8 hingga pukul 9 kami temani Anda semua di Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRSP Waikanan. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Dan untuk itu pendengar dimanapun Anda berada yang masih yang sudah senantiasa bergabung bersama kami, kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung dan kita akan bergabung langsung. Selamat mendengarkan.

Berikan RRI di mana saja Anda berada. Selanjutnya bersamakan kita dengarkan Murotal pagi ini bersama Nida Amalia dengan surat Hud dari ayat 61 sampai 63.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar RRI di mana saja berada, cuaca Kota Telambu pagi hari ini tuh memang sejuk sekali ya. Dan juga menambah kesyahduan untuk kita semua. Ini setelah menunaikan ibadah sholat subuh dan juga zikir serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini pendengar, kita masih menunggu untuk bisa menghubungi narasumber kita yang juga akan memberikan tausiahnya di program Mutiara Pagi kali ini. Sambil kita menghubungi beliau pendengar, beberapa rangkaian lagu Islami masih kami siapkan ke ruang dengar Anda, sambil menyiapkan juga segala aktivitas yang juga akan menyambut di sepanjang hari Sabtu ini, di hari ke-8 ya, di bulan Agustus 2026.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua

0: Gimana sih ini? Terus kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Baik, pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan Mutiara Pagi dengan tema Cinta Dunia yang Juga Dilarang bersama Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, dan kita dengarkan sesaat lagi.

0: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya Pak Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Ustaz, pagi ini kita akan mendengarkan tausiah mengenai cinta dunia yang juga dilarang ya Pak Ustaz ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, untuk Anda semua yang juga ingin bergabung nanti silakan di WhatsApp 0811-7207-909 untuk bertanya langsung bersama Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan tak lupa mendoakan salawat serta salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penggunaan istilah cinta dunia itu, kaum muslimin sudah sangat faham sebenarnya bahwa ada hal-hal yang terlarang di dalam kita beragama, ya. Terkait dengan cinta terhadap dunia, tetapi sebenarnya jika itu disalahfahami, maka akan lahir sikap yang salah pula. Maksudnya, sesungguhnya istilah dunia ini, ya, berasal dari kata dana yang artinya dekat, ya, dan yang dimaksud adalah dunia itu lawan daripada akhirat, ya, lawan daripada akhirat. Tapi kadang juga dimaksudkan hal-hal yang tidak diatur oleh syariat juga diistilahkan oleh Rasul dengan istilah dunia, ya, atau ditambah dengan dunyakum. Seperti dalam hadis, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan duniamu. Ya. Tetapi berkaitan dengan hubbud dunia, cinta dunia, itu adalah kecintaan yang oleh syariat telah diatur. Kita sebagai manusia dilengkapi perasaan, ya, suka dan tidak suka, dan biasanya rasa suka yang bersangatan itu disebut dengan cinta kalau dalam bahasa kita, tapi dalam bahasa Arab tetap dikatakan dengan hub, ya, suka atau cinta, atau disebut dengan asyaddu hubban. Yang pertama, bahwa seorang tidak boleh mencintai selain Allah lebih atau sama dengan cintanya kepada Allah. Prioritas cintanya adalah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka

0: Alhamdulillah. Di antara manusia ada yang mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Manakala cinta itu telah mengabaikan Allah, telah melanggar aturan-aturan Allah. Katakanlah, seorang karena cinta kepada harta sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Maka cinta dunia semacam ini telah melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sepanjang perbuatan itu tidak melanggar ketentuan Allah, cinta dunia tidak melalaikan perintah-perintah Allah, maka rasa cinta yang Allah anugerahkan itu adalah karunia yang boleh kita nikmati. Orang tua cinta kepada anaknya, seorang pedagang cinta dengan hasil, dengan rizki yang Allah berikan, lalu dia bersungguh-sungguh berusaha, lebih pagi daripada orang lain, tapi tidak mungkin dia meninggalkan sholat subuh. Tidak mungkin dia mengurangi takaran, makan hak orang lain. Ya, tidak mungkin dia mendurhakai Allah karena cintanya kepada dunia. Sebab cintanya kepada Allah lebih tinggi. Maka ukuran cinta dunia yang diizinkan adalah cinta dunia yang tidak melalaikan ketentuan Allah, tidak mendurhakai Allah. Ya. Maka ada istilah dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim, orang-orang yang tidak melalaikan mereka perdagangan mereka, usaha mereka, urusan dunia mereka, justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mencari rezeki yang halal, ini perbuatan baik. Ya, kata Nabi, at-tajirus sadiq laisa lahu jazaan illal jannah. Ya, pedagang yang jujur tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Artinya seorang berdagang itu ibadah. Bekerja, melaksanakan tugas, ya, menjalankan amanah, itu ibadah. Berprofesi apapun, sepanjang itu tidak melanggar ketentuan Allah, itu halal. Dan seorang boleh menjadi paling sukses dalam urusan dunia, paling kaya, ya, maka tercatatlah sahabat-sahabat Nabi yang sukses dalam, ya, usaha ketika itu, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Mereka orang-orang yang banyak hartanya, tetapi hartanya itu didapat dengan cara yang halal dan digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada hadis di mana Nabi pernah meramalkan umat ini akan menjadi begitu lemah. Mereka akan dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Yushikul umamu anta tada'a alaikum kama tada'al ukalatu ala kis'atiha. Kalian akan seperti hidangan di atas meja. Akan ada masanya nanti kalian dikelilingi oleh musuh-musuh kalian, ya, seperti hidangan di atas meja. Walayanzi'anna min suduri aduwikumul mahabah. Rasa takut dicabut dari musuh-musuh kalian. Dan kalian akan mengidap penyakit yang disebut dengan wahan. Walayakzifanna fi kulubikumul wahan. Kalian akan mengidap penyakit yang disebut wahan. Qila mal wahnu? Ya Rasulullah, apa itu wahan? Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kata-kata ini menjadi gambaran cinta dunia, ya, yang kecintaannya terhadap dunia membuat dia durhaka kepada Allah, menghalalkan yang haram sehingga dia merasa banyak dosa sehingga takut mati karena membawa dosa. Kalau orang tidak ada dosa, ya, ibadahnya cukup, tidak takut mati. Nah, itulah jaminan orang-orang yang taat. Maka kalau ada seorang dokter yang berpidato, ini agama apa ini, padahal dia muslim itu, tapi kelihatannya sudah tidak percaya kepada Islam. Agama apa ini yang mengajarkan umatnya kok tidak peduli dengan dunia? Sudahlah kalian, ya, cari akhirat saja, biarlah kami yang mendapatkan dunia ini. Seolah-olah umat Islam tidak peduli dengan dunia. Salah. Yang dimaksud cinta dunia, takut mati, maksudnya bukan umat Islam tidak boleh menguasai dunia, mencintai dunia. Rasul yang diutus oleh Allah ada di antaranya raja. Seperti Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud, ya, juga pada akhirnya para nabi itu Allah berikan kekuasaan dunia, tetapi kekuasaan itu digunakan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian gambarannya jelas bahwa umat Islam dalam syariatnya tidak dilarang untuk menjadi orang yang aktif, yang produktif, yang semangat untuk mendapatkan apa yang diinginkan sepanjang itu tidak melanggar aturan Allah, tidak mengabaikan perintah-perintah Allah. Justru itu didapat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia didapat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya. Ya, walaupun perintah ini kepada Qarun, nasihat seseorang dimuat dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah dengan karunia yang Allah berikan di dunia ini kepada kalian, ya, kepada engkau, darul akhirah, carilah kemuliaan akhirat dengan duniamu ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa pula hak-hak dan ya kesempatan kamu untuk menikmati dunia ini itu diizinkan oleh Allah. Tetapi jangan lupa semua itu dalam rangka mencari keridhaan Allah dan kemuliaan di akhirat. Demikian.
1: Terima kasih Pak Ustadz atas mukadimahnya pagi hari ini. Untuk Anda semua yang juga ingin bergabung, dipersilakan ya untuk di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Ini tampaknya sudah ada yang bergabung ya Pak Ustadz ya. Ya, ini ada Bapak Sudarman di Kota Gajah Pak Ustadz. Ingin bertanya, kita setiap hari sholat bagi umat Islam, sholat sendiri untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, setelah sholat kenapa kita masih sulit dalam prakteknya, susah menjalankan untuk berbuat baik? Mohon pencerahannya. Ya, seperti itu Pak Ustadz.
0: Ya. Pertanyaannya ini barangkali lebih perlu penjelasan lanjut, tapi sesuai dengan dugaan saya bahwa kadang-kadang orang-orang yang sudah taat kepada Allah melaksanakan ibadah sholat, tapi ya ketentuan-ketentuan Allah masih dilanggar. Nah, kalau demikian barangkali ketaatan orang itu perlu ditingkatkan, ya, karena sholat yang dilakukan dengan baik, ya, ketika perintah sholat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa, Allah menggunakan kalimat aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Dan kalau sholat itu dilakukan dengan baik, kata Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sholat itu mencegah keji dan munkar. Maka seorang kalau sholat dengan sungguh-sungguh, dia mempersembahkan sholatnya karena Allah, dia menjaga sholatnya, dia berusaha untuk taat, maka dia seperti seorang atlet yang telah melatih dirinya, yang telah melatih fisiknya, feelingnya, keterampilannya untuk mampu ya mengalahkan lawannya dalam pertandingan. Maka banyak melakukan sholat ini akan melatih jiwanya tunduk patuh kepada Allah. Maka orang yang sholat dengan baik, beruntunglah mereka. Kenapa? Karena mereka akan terlatih menghadapi tugas-tugas yang dalam keseharian, larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, itu semuanya akan diemban dengan sebaik-baiknya, dengan hasil dari latihan tadi. Maka itulah, sholat mencegah keji dan mungkar. Kalau sholatnya belum bisa mencegah keji dan mungkar, seorang harus meningkatkan kualitas sholatnya dan harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Masya Allah, semoga kita semua tetap istiqomah dan juga menjaga sholat kita ya Pak Ustadz ya. Baik, ini ada Ibu Sri Wahyuni Pak Ustadz yang ada di Natar. Ini kayaknya cukup panjang ya ini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk meraih ridho Allah melalui ridho suami salah satunya. Tapi bagaimana seorang istri mendapatkan ridhonya ketika sering melihat suami banyak bermain HP di rumah daripada mencari nafkah, sedangkan istri di zaman ini banyak yang lebih menutupi kebutuhan ekonomi dengan cara bekerja. Bagaimana cara menyampaikan hal itu kepada suami, apakah dianggap durhaka atau tidak menghormati suami? Ya seperti itu Pak Ustadz, dari Ibu Sri Wahyuni di Natar. Silakan.
0: Baik, Ibu Sri Wahyuni, dalam hubungan rumah tangga itu seorang akan menghadapi berbagai macam ujian, ya. Ujiannya bagi suami mungkin ada hal-hal yang tidak baik pada istrinya, tugas suami berdakwah, meluruskan dengan cara yang baik, sesuai dengan kaidah dakwah. Begitu pula sebaliknya, tugas istri kepada suami membantu mereka, termasuk juga meluruskan ketika mereka salah, dengan cara yang baik. Ya, tugas ini adalah tugas dakwah, dan tugas dakwah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, apalagi istri kepada suami, yaitu dengan tetap mempertimbangkan istri adalah ya bawahan suami yang harus taat kepada suami, menghormati suami, maka dia dicari jalan yang baik, kita jauhi hal-hal yang akan melahirkan kerusakan, keburukan. Kadang-kadang niatnya untuk memperbaiki, ya buahnya bukan baik, malah rusak. Nah, oleh sebab itu seorang mukmin harus menjaga dirinya, wal kadhiminal ghaiz, harus memelihara perasaannya, ya amarahnya, ya wal afina 'anil nas, dan melapangkan hati untuk memaafkan orang. Memaafkan bukan berarti membiarkan dalam kesalahan, tapi namanya manusia, ya ada yang lurus, ada yang kurang. Nah, kalau manusia kurang, manusia berdosa, itu memang lazimnya. Tetapi tujuan hidup kita adalah untuk menjadi lebih baik. Maka tujuan dakwah itu kita laksanakan, tugas dakwah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apalagi istri kepada suami diingatkan dengan cara yang baik, ya. Bisa juga dengan mengajak suaminya pengajian, ya. Kalau enggak mau pengajian, kapan sih Bang? Saya ini mau diajak pengajian. Kan kita ini ibarat tanaman, kalau tidak disiram kering. Ya, atau cara yang lain. Mungkin beli buku yang bisa menjadi inspirasi. Ya, maunya HP saja. Kirim di HP-nya itu ceramah yang bisa menggugah, yang mengingatkan kewajiban istri bahwa di balik hidup dunia ini nanti ada akhirat. Jadi kita laksanakan dengan cara yang baik. Jangan mengikuti hawa nafsu. Demikian.
1: Iya, Masya Allah ya. Demikian Ibu Sri Wahyuni, penjelasan dari Pak Ustadz mengenai pertanyaan tadi, mengenai seorang istri ya, yang juga mudah-mudahan nantinya akan terus menyeimbangi kondisi suami, dan suaminya juga ini untuk bisa bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini karena waktu kita hampir habis Pak Ustadz, sebelum kita closing, satu lagi pertanyaan dari pendengar ya, dari hamba Allah Pak Ustadz, ingin bertanya, dulu zaman Nabi orang kaya selalu peduli dengan orang yang kurang mampu, tapi zaman sekarang banyak sekali orang kaya yang tidak peduli sama orang yang kurang mampu, ini seperti apa Pak Ustadz? Ya, itu pertanyaannya.
0: Ya, baik. Kepedulian itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang tidak mampu justru menjadi ciri-ciri orang yang tidak beriman. Tetapi ada juga kepedulian itu yang siang semu ya. Ada orang yang terlihat sosial, peduli, tapi sebenarnya cinta dunianya itu lebih besar, sehingga ya kemampuannya yang besar dia hanya menunjukkan kepedulian sekedar ambil hati dari orang lain. Yura'un. Riak. Nah, seorang muslim, ya, walaupun zaman Rasul atau sekarang, mereka diperintahkan untuk mempunyai kepedulian. Di antaranya adalah dengan kewajiban zakat. Ya, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak pernah puas. Idza manusia itu apabila diuji dengan kesusahan dia mengeluh, kalau diberi kelapangan dia bakhil, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang yang salat, yang salatnya terpelihara, ya. Dan orang-orang yang dari hartanya ada hak orang lain yang ditunaikan, ini kewajiban zakat. Otomatis kalau dia taat kepada Allah, di dalam ketaatan pada Allah itu sudah ada kepedulian zakat. Selain zakat itu juga Nabi pernah menyatakan, tidaklah beriman seorang mukmin yang perutnya kenyang tetangganya lapar, ya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, ya fal yuhsin jaruh. Ya, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya peduli tadi. Maka tidak sempurna iman seseorang yang tidak berbuat baik dan tidak peduli dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, syariat Islam yang diturunkan Allah sejalan dengan kebutuhan kebaikan manusia, maka kepedulian ini merupakan bagian penting dalam hidup. Saya kira itu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan untuk menyampaikan kesimpulan pagi hari ini Pak Ustadz mengenai tema yang juga telah disampaikan juga tadi ya, yaitu mengenai cinta dunia yang juga dilarang. Silakan.
0: Sesungguhnya cinta dunia yang dilarang adalah cinta dunia yang mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah, yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, menyimpang dari syariat Islam. Tetapi sebaliknya, dunia ini diciptakan untuk manusia. Sebagaimana Allah katakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dia yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Artinya semua itu diciptakan Allah untuk kita. Ya, maka seorang mukmin kalau dia ingin mendapatkan dunia, boleh saja dia menjadi seorang yang paling sukses, yang aktif dengan kemampuannya, tinggi pendidikannya, ya, dia bisa berkuasa, dia menguasai banyak harta dan sebagainya. Tapi kekuasaan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Didapat dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan digunakan di jalan yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dunia ini kita sikapi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian tausiah pagi hari ini. Semoga melalui tema cinta dunia yang juga dilarang, dalam mutiara pagi kali ini kita dapat belajar mencintai dunia secukupnya dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala serta akhirat di atas segalanya. Karena dunia hanya sementara, sedangkan akhirat dalam kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, hati yang juga tidak terikat oleh dunia, serta kehidupan yang juga penuh keberkahan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Ya, semoga sama-sama. Semoga nanti dalam kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi, yaitu Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Demikian Pak Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kalau menurut saya sih ada plus minusnya ya. Plusnya itu anak jadi bisa belajar untuk beristirahat, mengistirahatkan otak dari rutinitas pendidikan. Karena kalau di rumah, tidur di rumah, biasanya mereka gak tidur siang.
2: Kami sudah melakukan beberapa strategi P4GN melalui beberapa pilar pendekatan. Yang pertama itu kami sudah membentuk kampung bersinar atau kampung bersinar kobang.
0: Selamat pagi pendengar berita dan lampu pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026 dengan topik berita penerapan budaya tidur siang di sejumlah sekolah dengan sistem full day school mendapatkan perhatian dari para orang tua dan juga masyarakat. Selain memberi waktu istirahat bagi siswa, budaya tidur siang dinilai dapat membantu menjaga kebugaran anak selama mengikuti kegiatan belajar hingga sore hari. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan kepada pengelola Bandara Internasional Raden Intan II segera meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk mewujudkan embarkasi haji penuh. Berikut laporan Ivan Wijaya.
3: Kita sudah mengusulkan kepada Pak Gubernur kepada Angkatan Pura.
4: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan percepatan peningkatan fasilitas bandara berupa penambahan panjang landasan pacu atau runway untuk mewujudkan embarkasi haji penuh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan pihaknya telah mengusulkan secara resmi kepada pengelola bandara untuk segera meningkatkan kapasitas infrastruktur. Menurut Bambang, pihaknya sudah menyampaikan surat dari Gubernur Lampung kepada Angkasa Pura agar segera meningkatkan daya dukung bandara. Dia berharap dalam waktu dekat, Provinsi Lampung bisa menjadi embarkasi haji penuh sehingga jemaah bisa langsung terbang ke Jeddah.
3: Ini kita sudah mengusulkan kepada Pak Gubernur kepada Angkasa Pura selaku pengelola bandara. Jadi agar untuk segera meningkatkan daya dukung angkat pacu, karena kita memang sudah berharap dalam waktu dekat kalau bisa sudah embarkasi penuh, dan ini juga harapannya nanti di samping untuk embarkasi haji penuh juga direct umroh. Ini kan sekarang dihimbau untuk pesawat berbadan lebar. Kalau pesawatnya tidak berbadan lebar harus transit di India, bisa kemudian di Rabat dan sebagainya di sekitar India lah. Nah ini kan butuh waktu. Nah ini harapan kita untuk landas pacu ini bisa dikejar oleh Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan, karena kan bandara ini sebenarnya punya Kementerian Perhubungan, lalu dikelola oleh KSP dengan Angkasa Pura.
4: Sementara Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh RI, Puji Raharjo mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong penambahan embarkasi baru di berbagai daerah untuk mempercepat pelayanan jemaah. Menurut Puji, mulai tahun ini, pihaknya sudah menambah 2 embarkasi baru, yakni di Banten dan Yogyakarta. Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu memastikan, ke depan tidak menutup kemungkinan daerah lain juga didorong membuka embarkasi baru, termasuk Provinsi Lampung, dengan catatan peningkatan fasilitas bandara harus segera dipenuhi.
5: Penambahan embarkasi di seluruh Indonesia, dan mulai tahun ini kita juga sudah menambahkan 2 embarkasi baru, yaitu di Banten dan di Yogyakarta. Kedepan kita tidak menutup kemungkinan akan mendorong di daerah lain untuk membuka embarkasi baru, karena dengan adanya embarkasi baru itu flow jamaah, arus jamaah itu bisa lebih cepat, sehingga jamaah waktunya tidak habis di perjalanan. Kalau Lampung ini dari sisi jumlah tentu sudah memakai, tinggal bagaimana kesiapan dari fasilitas bandara. Ini kalau aku ada catatan terkait dengan panjangnya runway dan ketebalan runway-nya. Insya Allah bisa sepanjang kriteria embarkasinya sudah memenuhi syarat.
4: Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, jumlah jemaah haji asal Lampung tahun 2026 mencapai sekitar 5.800 orang, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.027 jemaah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan sejumlah masyarakat terkait adanya penerapan pola tidur siang di sejumlah sekolah dengan sistem full day school di Bandar Lampung yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
6: Saya Nurlena. Kalau menurut saya, tidur siang di sekolah itu cukup bagus untuk anak-anak. Apalagi kalau dari pagi mereka sudah mengikuti banyak kegiatan dan pelajaran. Pasti capek juga kan? Dengan adanya waktu tidur siang, anak-anak bisa mengembalikan tenaga dan setelah bangun, mereka bisa lebih segar. Jadi, Kalau menurut saya, selama waktunya diatur dengan baik, tidur siang di sekolah justru bisa membantu anak lebih fokus untuk belajar.
7: Saya Citra. Kalau saya pribadi, masih ada sedikit kekhawatiran dengan kegiatan tidur siang di sekolah. Soalnya, jangan sampai waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, malah terlalu banyak dipakai untuk tidur. Selain itu, tidak semua anak mungkin membutuhkan tidur siang. Jadi, menurut saya, kalau diterapkan, sebaiknya waktunya dibatasi dan tidak mengganggu kegiatan belajar.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Penerapan budaya tidur siang di sejumlah sekolah dengan sistem full day school mendapat perhatian dari para orang tua dan juga masyarakat. Selain memberi waktu istirahat bagi siswa, budaya tidur siang dinilai dapat membantu menjaga kebugaran anak selama mengikuti kegiatan belajar hingga sore hari. Berikut laporan Nuria Novasari.
8: Kebutuhan istirahat siswa menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar, terutama bagi sekolah yang menerapkan sistem full day school. Salah satu bentuk pengaturan waktu istirahat yang diterapkan sejumlah sekolah adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk beristirahat setelah kegiatan belajar dan makan siang. Orang tua siswa Rina menilai kebijakan tersebut memiliki manfaat karena anak-anak memperoleh waktu untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan aktivitas belajar di sekolah. Menurutnya, anak yang mendapatkan waktu istirahat cukup cenderung lebih segar saat mengikuti kegiatan pembelajaran hingga sore hari.
1: Untuk tidur, ya kalau menurut saya sih ada plus minusnya ya. Plusnya itu anak jadi bisa belajar untuk beristirahat, mengistirahatkan otak dari rutinitas pendidikan. Karena kalau di rumah, tidur di rumah biasanya mereka nggak tidur siang, malah justru lebih ke main gadget, nonton TV, atau main handphone gitu kan. Tapi sisi negatifnya kalau menurut saya jadi kelamaan sekolahnya, kasihan. Jadi kayak waktunya tuh jadi kayak orang kerja, dari pagi sampai sore pastinya kan, karena dipotong istirahat tidur siang.
8: Rina mengatakan program tidur siang memiliki sisi positif karena memberikan kesempatan bagi anak untuk beristirahat. Namun sebagai orang tua, ia berharap tujuan dan manfaat program tersebut terus disampaikan secara jelas kepada wali murid agar dapat dipahami bersama. Sementara itu, warga Bandar Lampung, Eko menilai kebutuhan istirahat siswa juga perlu menjadi perhatian karena aktivitas belajar yang berlangsung cukup panjang setiap harinya. Ia mengatakan waktu istirahat yang memadai dapat membantu menjaga kondisi fisik anak selama berada di sekolah.
9: Saya Eko dari Bandar Lampung. Menurut saya Mbak, saya tuh dukung kalau ada program-program seperti tidur di sekolah, karena anak kan lebih bisa beristirahat di sekolahnya, jadi ketika pulang nanti dia masih fresh. Di samping itu, dia tuh di sekolah kalau bisa tidur, itu dia bakal mudah untuk belajar lagi gitu, karena kan di pagi hari dia tidur berangkat sekolah, terus jam 12 itu kan sampai capeknya, kalau bisa tidur itu bisa membantu ya, apalagi sistem sekolah yang sekarang kan full dia Mbak.
8: Eko mengatakan program tidur siang layak diterapkan pada sekolah dengan sistem full day school karena dapat membantu siswa tetap fokus dan tidak mudah kelelahan saat mengikuti pembelajaran hingga sore hari. Menurutnya, keseimbangan antara waktu belajar dan waktu istirahat menjadi hal penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Dengan pengaturan waktu istirahat yang baik, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus mendukung kesehatan dan perkembangan anak selama berada di sekolah. Dari Bandar Lampung, Nurana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung mengolah sampah organik menjadi maggot yang juga selanjutnya dikembangkan menjadi pelet pakan ternak. Program maggotisasi yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut menjadi upaya dari lapas mengurangi sampah sekaligus juga menghasilkan produk bernilai ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Sudah berjalan 1 tahun, kami punya program yaitu maggotisasi atau pengolahan sampah.
11: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung mengembangkan program budidaya maggot sebagai upaya mengolah sampah organik sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi berupa pelet untuk pakan ternak. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansah, mengatakan program tersebut telah berjalan selama sekitar 1 tahun dan menjadi salah satu inovasi dalam pengelolaan limbah organik di lingkungan lapas. Menurutnya, program budidaya maggot tidak hanya bertujuan menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah organik yang dihasilkan setiap hari di dalam lapas. Ia menjelaskan sebagian besar sampah organik yang berasal dari aktivitas dapur dan lingkungan lapas tidak lagi dibuang begitu saja. Sampah tersebut diolah melalui budidaya larva lalat black soldier fly atau maggot yang mampu mengurai limbah organik secara cepat dan efisien. Selain mengurangi beban sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, hasil budidaya maggot diolah menjadi pelet yang memiliki nilai ekonomis sebagai pakan ternak maupun ikan. Program tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan melalui keterampilan di bidang pengelolaan limbah dan budidaya.
10: Sudah berjalan sampai ini, kami punya program yaitu maggotisasi atau pengelolaan sampah organik yang nanti akan menghasilkan pelet. Kita bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk program maggotisasi ini. Alhamdulillah kemarin sudah ada kerjasamanya dengan dinas dan insyaallah di bulan Agustus ini kita akan program maggotisasi.
11: Medi berharap pengembangan budidaya maggot dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi lingkungan maupun sebagai bekal keterampilan bagi warga binaan setelah selesai menjalani masa pidana. Melalui program tersebut, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung berupaya mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan produk yang memiliki nilai tambah dari limbah organik. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 4.302 warga telah mendapatkan layanan pemeriksaan dalam program cek kesehatan gratis di UPT Puskesmas Negeri Baru Waikanan. Pihak Puskesmas menghimbau masyarakat untuk terus memanfaatkan program ini guna mendeteksi faktor risiko penyakit dan juga masalah kesehatan sejak dini. Berikut laporan Rio Tanjung.
12: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat umum terus berjalan di UPT Puskesmas Negeri Baru Waikanan. Hingga Jumat 7 Agustus 2026 tercatat 4.394 masyarakat telah mendaftar CKG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.302 orang telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kepala UPT Puskesmas Negeri Baru melalui penanggung jawab mutu sekaligus penanggung jawab klaster 4, Sofian Hadi kepada RRI mengatakan pelayanan CKG terus diberikan kepada masyarakat. Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pelayanan pemeriksaan tersebut diberikan secara gratis di UPT Puskesmas Negeri Baru. Menurutnya, sejumlah permasalahan kesehatan masih ditemukan dalam pelaksanaan CKG. Di antaranya perilaku kurang menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dirinya menambahkan terhadap berbagai temuan tersebut, pihak puskesmas memberikan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan masing-masing masyarakat. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi kesehatan hingga pengobatan.
13: Terkait pelaksanaan CKG untuk masyarakat umum di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026, didapati data jumlah pendaftar CKG sebanyak 4.394 dan yang sudah dilayani sebanyak 4.302 orang. Sedangkan untuk pelaksanaan CKG anak sekolah, pondok pesantren, itu dijadwalkan nanti di bulan September tahun 2026. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar kiranya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan gratis di puskesmas.
12: Sementara itu, pelaksanaan CKG bagi anak sekolah dan santri pondok pesantren dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Puskesmas akan melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pihaknya kembali mengajak masyarakat memanfaatkan program CKG sebelum muncul keluhan kesehatan. Pemeriksaan rutin dinilai penting untuk mendeteksi berbagai faktor risiko penyakit sejak dini. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai sangat bergantung pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai pusat dapur operasional, sekaligus juga penggerak rantai pasok pangan lokal demi menjamin keamanan, akuntabilitas, dan juga standar kualitas pangan. Sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah mutlak diperlukan. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
14: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG dinilai sangat bergantung pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai pusat dapur operasional sekaligus penggerak rantai pasok pangan lokal demi menjamin keamanan, akuntabilitas, dan standar kualitas pangan. Sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh SPPG Bali Sadar Selatan yang dioperasikan oleh jajaran Polres Waikanan. Fasilitas ini menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang sangat ketat dalam menyajikan menu bagi para siswa penerima manfaat. Penguji kelayakan mutu makanan SPPG Bali Sadar Selatan, Aibda Sunarto, menegaskan bahwa pihaknya menaruh kewaspadaan dan kepedulian tingkat tinggi terhadap pemenuhan standar gizi siswa. Menurutnya, proses kontrol kualitas tidak dilakukan sembarangan, melainkan berjalan secara berkesinambungan dengan melibatkan tim kesehatan. Berkat penerapan SOP yang ketat tersebut, operasional SPPG Bali Sadar Selatan dinilai telah memenuhi standar kelayakan. Menariknya, hingga saat ini pihak SPPG mencatat rekor nihil keluhan. Belum ada satupun komplain terkait kualitas makanan dari para penerima manfaat. Sebagai bentuk transparansi dan respon cepat, SPPG Polres Waikanan juga menyediakan layanan narah hubung atau kontak person pada setiap proses pendistribusian makanan. Petugas menyertakan nomor kontak yang bisa langsung dihubungi. Jika penerima manfaat menemukan makanan yang porsinya tidak sesuai, menunya kurang pas atau dinilai tidak layak, mereka dapat langsung melapor kepada petugas melalui kontak tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
15: Sampai dengan saat ini sih kami belum pernah menerima komplain ya dari penerima manfaat, karena kan kita juga tuh dari Polres sendiri juga menyediakan layanan kontak person. Jadi setiap ada pendistribusian terkait MBG ke penerima manfaat, kalaupun tidak ada yang sesuai, menunya kurang pas atau ada yang tidak layak, nah itu mereka sudah langsung diberikan kontak person.
14: Kehadiran program yang dikawal ketat ini mendapat respon positif dari masyarakat. Husnul Mafahir, warga desa Taman Asri, Kecamatan Baradatu, berharap agar program MBG ini terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Ia mengatakan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis ini kemungkinan besar baru akan terlihat secara signifikan pada 2 tahun ke depan, terutama terkait perbaikan gizi di daerah-daerah yang selama ini masih banyak ditemukan kasus stunting.
16: Ya, kita berharap tetap dilanjutkan lah. Nah, mungkin kalau kita lihat dari saat, mungkin belum begitu kelihatan ya, kita akan melihat 4 tahun atau 5 tahun ke depan lah. Pasti ada perbaikan-perbaikan gizi yang ada di daerah-daerah, terutama daerah-daerah stunting.
14: Kehadiran program MBG dengan standar mutu yang terjamin ini menyalurkan asupan sehat kepada ribuan pelajar tanpa adanya keluhan dari penerima manfaat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan berkomitmen memberantas peredaran narkoba melalui penguatan program P4GN. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
2: Untuk strategi antisipasi oleh BNN Kabupaten Waikanan sendiri, kami sudah melakukan beberapa strategi P4GN.
17: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan terus memperketat pengawasan dan memasang benteng pertahanan guna menekan maraknya peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Waikanan. Guna meredam ancaman barang haram tersebut, BNNK mengoptimalkan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika melalui serangkaian strategi komprehensif. Kepala BNNK Waikanan melalui penyuluh narkoba Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan bahwa penanganan masalah narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan hukum semata, melainkan juga penguatan dari sisi pencegahan dan peran aktif masyarakat. Adapun beberapa langkah strategis yang telah masif dijalankan oleh BNNK Waikanan meliputi pembentukan kampung bersinar bersih dari narkoba, edukasi dan sosialisasi di kalangan pelajar, penguatan ketahanan keluarga anti narkoba, hingga pembentukan relawan dan penggiat anti narkoba.
2: Sementara untuk strategi antisipasi oleh BNN Kabupaten Waikanan sendiri, kami sudah melakukan beberapa strategi P4GN melalui beberapa pilar pendekatan. Yang pertama itu kami sudah membentuk kampung bersinar atau kampung bersinar narkoba. Yang kedua, kami sudah melakukan edukasi P4GN di lingkungan sekolah dan kampus. Dan yang ketiga, kami melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba. Terus juga yang keempat, kami sudah membentuk penggiat dan relawan anti narkoba di Kabupaten Waikanan. Yang kelima, kami sudah melakukan pendekatan melalui rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba di Kabupaten Waikanan. Terus yang terakhir, kami juga sudah melaksanakan pemetaan wilayah kawasan rawan dan bersinergi dengan seluruh aparatur penegak hukum di Kabupaten Waikanan.
17: Lebih lanjut, ia menjelaskan, melalui sinergi antar program ini, BNNK Waikanan berharap seluruh elemen masyarakat dapat saling bahu-membahu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Kabupaten Waikanan yang aman, sehat, dan bersinar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah petani Metro Selatan resmi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisaris Informasi Provinsi Lampung. Berikut laporan Palasta Sitapu.
18: Tidak lama sekali karena masalah dampak banjir ini, kami sebagai petani merasa dirugikan dengan adanya bendungan Marga Tiga.
19: Sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani asal Kecamatan Metro Selatan resmi melayangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terhadap pemerintah Kota Metro ke Komisi Informasi Provinsi atau KIP Lampung. Langkah hukum non-litigasi diambil sebagai bentuk protes lantaran permohonan data dan keterbukaan informasi terkait kebijakan sektor pertanian yang bermuara di pemerintah daerah tidak kunjung mendapatkan tanggapan secara resmi. Perwakilan petani Metro Selatan, Suyitno, menegaskan bahwa keterbukaan data mengenai realisasi program petani, alokasi anggaran bantuan, hingga kebijakan tata ruang lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat krusial bagi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Suyitno menjelaskan ketertutupan akses data tersebut menyulitkan para petani dalam mengawal kebijakan publik, serta memastikan kelancaran pendistribusian sarana dan prasarana pertanian seperti ketersediaan pupuk dan kebutuhan alokasi air irigasi.
18: Tidak lama sekali karena masalah dampak banjir ini, kami sebagai petani merasa dirugikan dengan adanya bendungan Marga Tiga. Dan lanjut saya minta konsultasi sama Pemkop untuk kejelasan solusi permanennya gimana. Tapi sampai sekarang nggak ada kelanjutan sama sekali. Mendampingi kami agar kami bisa kedepannya itu tidak dirugikan terus-menerus akan adanya bendungan tersebut.
19: Dirinya menambahkan keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh badan publik. Hal tersebut telah diatur secara mengingat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Undang-Undang KIP. Dirinya berharap pendaftaran sengketa di KIP dapat menjadi jalan keluar untuk memicu Pemkot Metro agar dapat membuka dokumen publik secara jujur dan akuntabel. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani menghadiri upacara ngapen massal yang digelar di Desa Palinuraga, Kecamatan Wai Panji. Laporan selengkapnya disampaikan Rob Yudestika.
20: Deretan petulangan dan badai berdiri megah di sepanjang jalan Dusun Pandearge, Desa Palinuraga. Ukiran berwarna emas berkilau diterpa matahari siang. Sementara payung-payung suci menjulang menaungi setiap bangunan adat. Aroma dupa menguap lembut di udara, berpadu dengan lantunan doa yang diiringi perjalanan spiritual menuju puncak prosesi ngaben massal. Suasana itu bukan berada di Pulau Bali, melainkan di Desa Palinuraga, Kecamatan Wai Panji, Kabupaten Lampung Selatan. Di desa inilah kekayaan budaya, tradisi, dan semangat gotong royong masyarakat menyatu menjadi daya tarik yang tidak hanya memancarkan nilai-nilai religius, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembang pariwisata berbasis budaya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Zita Anjani, mengatakan Palinuraga memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang menjadi salah satu desa wisata budaya unggulan di Lampung Selatan. Kekayaan seni dan tradisi yang masih terjaga, kreativitas masyarakat, serta keramahan warga dinilai menjadi kombinasi yang mampu menarik lebih banyak wisatawan datang berkunjung.

0: Bapak Ibu ya. Udah
1: ditambahkannya potensi seperti ini harus terus didukung agar Bali Nuraga menjadi salah satu destinasi wisata budaya kebanggaan di Kabupaten Lampung Selatan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Pintas Lampung Olahraga.
4: Upaya memperkuat pembinaan sepak bola di Provinsi Lampung terus dilakukan. PT Lampung Sejahtera Madani atau juga ELEK kini dipercaya sebagai operator kompetisi sepak bola Lampung hingga tahun 2030. Berikut laporan M. Priam Budi.
5: Maksimal sehingga apa yang menjadi program PSSI Provinsi Lampung di bawah yang dimandatorikan dipercayakan kepada PT.
6: Direktur Utama PT Lasma atau ELEK Hasyim Asharif kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan perusahaan yang dipimpinnya memiliki 4 bidang utama, yakni operator kompetisi, pengelolaan bisnis dan ekonomi, akademi serta agensi pemain. Namun pada tahap awal pihaknya memfokuskan program pada penyelenggaraan kompetisi sebagai dasar pembinaan sepak bola di Lampung. Hasyim menjelaskan PT Lasma mendapat mandat dari PSSI Provinsi Lampung untuk mengelola kompetisi selama 4 tahun hingga tahun 2030. Amanah tersebut akan dijalankan secara maksimal guna mendukung program pembinaan sepak bola di seluruh wilayah Lampung.
5: Kompetisi. Yang kedua, pengelolaan bisnis dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah akademi, sedangkan yang keempat adalah agensi pemain. Jadi 4 bidang ini menjadi program pokok. Akan tetapi kita tentu tidak empat-empatnya harus berjalan bersamaan. Kita yang pertama adalah kompetisinya dulu. Dan alhamdulillah tahun ini tertanggal terbulan April kemarin kita diberikan amanah sampai 4 tahun ke depan, berakhir pada tahun 2030. Amanah itu tentu harus kita jawab dengan tanggung jawab dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program PSSI Provinsi Lampung di bawah yang dimandatorikan dipercayakan kepada PT Lasma selaku operator akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan, bukan hanya PSSI Provinsi tapi juga seluruh penggiat sepak bola Provinsi Lampung.
6: Menurutnya, Lasma juga berperan menjembatani kebutuhan PSSI Kabupaten Kota, sekolah sepak bola, klub anggota PSSI dan juga pegiat sepak bola agar memiliki program yang terintegrasi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan prestasi sepak bola Lampung yang lebih baik di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Pada selanjutnya kita simak dokumenter perjuangan tokoh Lampung, Musyani Friakudu. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung.
7: Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waikanan, lahir seorang putra daerah yang mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara. Ia adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musyani Friakudu, seorang pejuang asal Lampung yang dikenal sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus sosok yang dekat dengan masyarakat. Lahir pada 28 Februari 1924, Musyani Friakudu mengabdikan diri sebagai prajurit sejak masa perjuangan kemerdekaan. Selama masa dinas 1943 hingga 1975, ia terlibat dalam berbagai tugas mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Musyani Friakudu juga merupakan ayah dari mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Friakudu. Pada tahun 1987, Musyani Friakudu wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Meski telah tiada, jejak pengabdiannya masih hidup dalam ingatan keluarga dan masyarakat di kampung halamannya. Bagi kerabat keluarganya, Andi Aji Putra mengatakan Musyani Friakudu bukan hanya seorang jenderal. Ia merupakan pribadi yang tegas, pemberani, dan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
8: Beliau orang yang sangat gagah berani, berjiwa satria, pengayom masyarakat, dan keluarga besar. Sosok jenderal yang taat beribadah, pantang mundur dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia pada saatnya itu. Selalu menyempatkan pulang kampung halaman di Mesir Ilir, Bahuga, Kabupaten Waikanan, Lampung.
7: Kesibukan sebagai perwira tinggi tidak membuat Musanif Riakudu melupakan tanah kelahirannya. Setiap pulang ke Mesir Ilir, ia menyempatkan diri bertemu masyarakat, mendengar keluhan warga, serta membantu mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Salah satu perjuangan yang paling dikenang adalah keberaniannya membela masyarakat saat hak atas tanah mereka diambil oleh perusahaan dari luar daerah.
8: Beliau selalu peduli terhadap masyarakat sekitar yang merasa dirinya tertindas oleh pihak luar. Contohnya, dulu beliau pernah berjuang membela dan mempertahankan dan mengambil kembali hak tanah masyarakat yang pada saat itu diambil dan digusur oleh perusahaan yang datangnya dari luar. Itulah beberapa contoh sampai saat ini masih melekat di masyarakat. Beliau juga peduli terhadap adat istiadat serta tatanan-tatanannya. Beliau juga semasa hidupnya selalu membantu pembangunan masjid dan apapun yang dibutuhkan masyarakat sekitar khususnya di daerah Mesir Ilir.
7: Pengabdian Musanif Riakudu tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan di medan tugas, tetapi juga melalui kepedulian terhadap pendidikan, kehidupan beragama, dan pembangunan kampung halaman. Bahkan hingga kini rumah peninggalannya masih sering dikunjungi masyarakat sebagai bagian dari jejak perjuangan putra terbaik Waikanan tersebut. Di mata masyarakat Mesir Ilir, Musanif Riakudu adalah sosok pejuang yang tidak pernah berjarak dengan rakyat.
9: Kalau bagi kami di sini ya Pak ya, beliau itu semacam pelindung gitu loh Pak. Istilahnya itu pengayom masyarakat sekitar di sini. Walaupun beliau ini jenderal yang mana gagah, berani, wibawanya luar biasa, tapi beliau ini gak pernah lupa jalan pulang. Selalu nyempetin buat balik ke Mesir Ilir di kampung halamannya ini. Padahal kan kita tahu kan pangkatnya tinggi, tapi setiap balik ke kampung beliau ini mampu menyesuaikan dengan kami Pak. Ramah orangnya, akrab dengan warga.
7: Keramahan itu berjalan seiring dengan ketegasannya dalam memperjuangkan keadilan. Ketika masyarakat mengalami ketidakadilan, Musanif Riakudu memilih berdiri bersama rakyat.
9: Salah satu yang paling membekas dulu itu kan pernah ada kejadian salah satu warga sini yang mana hak tanahnya itu diambil terus digusur semena-mena kayak gitu dari perusahaan luar. Nah, yang beliau ini langsung turun tangan langsung benar-benar membantu dan benar-benar memperjuangkan, membela dan mengembalikan hak tanah masyarakat di sini. Beliau juga ya benar-benar tidak terima kalau rakyat-rakyat kecil ditindas.
7: Menurut keluarga, ada prinsip hidup yang selalu diwariskan Musanif Riakudu kepada anak cucunya. Ia menekankan agar setiap orang mempertahankan keberanian, menjunjung tinggi nilai fiil masyarakat Lampung, tetap rendah hati, taat beribadah, serta tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Nilai-nilai itulah yang hingga kini masih dikenang sebagai keteladanan seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa, keluarga, dan masyarakat.
8: Aku selalu menekankan, kalau benar maka pertahankan, karena itu merupakan fiil bagi kita orang Lampung Waikanan. Keteladanan

0: kinerjanya mendapat penghargaan yang layak dari negara.
1: Besar sekali harapan kami, Pak, ya. Yang pertama tuh generasi muda ini janganlah sampai melupakan sejarah. Mereka juga harus paham jejak perjuangan dan kepedulian sosial beliau itu seperti apa. Terus juga mereka kalau bisa mewarisi jiwa patriotismenya. Apalagi kayak beliau kan sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan di Sumatera bagian selatan ini, Pak, ya. Terus selanjutnya, jujur saja nih, Pak, kalau kami sebagai warga besar sekali kalau beliau ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Perjuangan beliau ini kan untuk negara dan rakyat ini besar gitu. Iya, benar-benar besar.
0: Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musanif Riakudu telah meninggalkan warisan yang tidak hanya berupa catatan pengabdian sebagai prajurit, tetapi juga teladan tentang keberanian, kepedulian sosial, kecinta terhadap tanah kelahiran, serta kesetiaan membela kebenaran. Dari kampung Mesir Ilir Waikanan, lahirlah seorang putra bangsa yang mengabdikan hidupnya bagi Indonesia. Namun tidak pernah melupakan rakyat di kampung halamannya. Kisah perjuangannya menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada negara harus selalu berjalan seiring dengan kepedulian kepada masyarakat. Saya Yo Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.

Dengan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Programatika Jakarta guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.